Wanita FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan Begin spesial untuk Anda Foxian. Kita mau ngebahas tentang satu hal. Jadi pagi-pagi biasanya itu Foxian mandi keramas kah? Ternyata ada beberapa kebiasaan yang bikin rambut kita rontok tiap harinya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai Foxian itu gak menyadari kegiatan-kegiatan yang kelihatannya sepele, tapi kalau misalnya diulang-ulang setiap hari, efeknya tuh bisa nyerang ke akar rambut. Jadi yang pertama adalah ikat rambut yang terlalu kencang. Jadi kalau misalnya kita punya rambut yang panjang gitu ya, kalau kita terus-terusan diikat, apalagi kencang banget, itu bisa narik akar terus. Lama-lama akar rambut kita tuh bisa melemah. Apalagi kalau tiap hari ya kita kuncir. Kemudian yang kedua terkait dengan keramas. Jadi kalau misalnya kita terlalu sering keramas, cenderung rambut kita bakal kering. Kalau misalnya terlalu jarang, itu bakal berminyak. Jadi dua-duanya juga beresiko bikin rontok. Jadi ya kita punya jadwal tersendiri ya untuk kita keramas. Next, kebiasaannya adalah kurang nutrisi penting. Jadi kalau misalnya Foxian kurang protein dan zat besi, rambut bisa rapuh dari akarnya. Jadi ini yang paling sering kita nggak sadari gitu ya. Jadi perbanyak makan protein dan juga zat besi supaya rambut kita tetap terjaga dan nggak rontok. Jadi semua ini ujungnya sama sebenarnya Foxian, akar rambut yang melemah, rontoknya jadi makin sering. Dan biar nggak makin parah lagi, ada beberapa yang bisa dilakukan. Ikat rambutnya lebih longgar atau digerai sesekali, itu boleh juga. Keramas secukupnya juga. Makan telur, ikan bayam, dan support dari dalam. Jadi ada beberapa kayak biotin, zinc, iron, itu juga penting banget ya untuk nutrisi rambut kita. Jadi untuk ngejaganya ternyata gak cuman dari luar aja, tapi itu juga dari apa yang kita konsumsi, itu penting banget. Karena rambut kita itu gak tiba-tiba rontok. Kebiasaan kecil yang Foxian ulang pelan-pelan itu bisa ngerusak rambut kita juga.

Wanita FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Balik lagi sama Widya di sini. Gimana? Sudah mulai aktivitas di hari Minggu? Sudah selesai olahraga? Yang baru habis jogging gitu ya? Istirahat dulu, coba kita pulihkan dulu ya, karena mungkin karena udah kecapean gitu, jadi santai-santai dulu, kita cooling down dulu, pendinginan dulu bareng Fox Radio Bali di sini, dan pastinya bakal ditemenin sampai nanti di jam 10 pagi. Foxian, kalau misalnya sekarang hari Minggu gitu ya, biasanya apa sih yang suka Foxian lakukan? Apakah di rumah aja atau berencana untuk jalan-jalan? Nah, kalau misalnya Foxian pengen meningkatkan rasa bahagia sampai 200%, ini bisa dengan jalan-jalan bareng orang tersayang. Jadi ada sejumlah penelitian nih yang bilang kalau misalnya kita pergi bareng orang tersayang, ini bisa meningkatkan kebahagiaan, bisa mempererat hubungan juga, dan meningkatkan kepuasan hidup. Ada beberapa laporan dan artikel populer juga yang menyebutkan tingkat kebahagiaan saat liburan itu bisa meningkat sampai 200% dibandingkan rutinitas sehari-hari. Walaupun ya, angka itu bukan berasal dari satu penelitian akademik tertentu, dan banyak riset juga memang menemukan kalau misalnya pengalaman berpergian punya dampak positif terhadap kondisi emosional seseorang. Nah, biasanya kalau Foxian pergi nih sama orang tersayang kemana sih? Boleh cerita yuk di Fox Weekend Show. Dan kalau misalnya bertanya-tanya juga, kenapa sih kalau misalnya kita jalan-jalan itu bisa buat kita lebih happy, lebih bahagia? Itu karena perjalanan itu bisa menghadirkan pengalaman baru, bisa mengurangi kejenuhan juga, dan kasih kita kesempatan untuk ngabisin waktu berkualitas bersama orang-orang yang kita sayangi. Makanya sering banget kita tuh ngebuat sebuah perjalanan terasa berharga ya, bukan karena tempat yang dikunjungi aja, tapi yang lebih dari itu adalah kebersamaan dan kenangan yang tercipta selama perjalanan.

Fox Radio. Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Monet FM Fox Radio Bali, simply the best station. Welcome back, Foxian. Masih ditemenin sama Widya di sini. Dan satu single dari Melly Goeslaw ya, featuring BBB. Let's dance together, let's go. Pastinya masih banyak lagu-lagu asik yang ngantri, yang bakal nemenin paginya Foxian. Ini satu lagu requestan dari Kakak Nita di Jalan Sakura ya. Tadi request lagunya Melly Goeslaw. Katanya salam buat yang lagi stay tune dan penyiarnya. Semoga sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya. Happy Sunday, semangat siarannya. Thank you sudah gabungan ya untuk Kakak Nita. Terus ada Kakak Zaki juga nih yang baru aja gabungan. Samson Kenangan Terindah sudah masuk playlist, nanti bakal kita putarin. Terus ada Mbok Rai, Kade Afika juga tadi baru aja gabungan. Pengen dengerin lagunya Blaster Jacks yang Tokyo Drift, udah masuk playlist juga, bentar lagi bakal kita puterin untuk bisa menyemarakan hari minggunya Foxian ya. Terus ada siapa lagi yang tadi gabungan, ada Kakak Hida juga, tadi sudah masuk lagu requestannya Sofia yang 1, 2, 3. Ditunggu aja, sebentar lagi bakal kita putarin. Yang belum yuk, masih ditungguin sampai jam 10 pagi. Dan sambil nunggu nih Foxian gabungan, request lagu ataupun salam-salam atau mau cerita tentang apapun, Foxian jangan lupa nih, kalau habis beraktivitas atau sebelum aktivitas, itu kan wajib banget ya untuk kita punya produk dari Sanga-Sanga. Dan sekarang kalau misalnya Foxian kehabisan produknya, udah gampang banget untuk dapetin produk dari Sanga-Sanga. Kenapa? Karena ini ada beberapa tempat yang bisa Foxian kunjungi untuk dapetin produk asli buatan Babe Bambang Pranoto. Di Bali itu ada di The Keranjang Bali, jadi bisa mampir ke situ untuk dapetin produknya. Jadi lengkap ya, semua produknya asli, sesuai harga resmi juga. Terus bisa juga nih mampir kalau misalnya di jalan gitu ya, lihat kanan kiri, ada Kimia Farma, ada K24 Apotik, ada Century juga. Karena ini juga sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi buruan aja mampir dan dapetin produk dari Sanga-Sanga. Dan yang spesial juga kalau misalnya Foxian datang sekarang ke Kimia Farma sampai nanti di bulan Juni 2026, itu akan berlaku promo bisa dapat free natural cream. Jadi kalau misalnya Foxian datang nih ke Kimia Farma terus beli 3 minyak balur klasik, atau beli juga 2 minyak balur ultimate, atau beli 1 botol minyak tanamilah tanahmu klasik yang ultimate juga, itu bisa dapat free natural cream. Jadi nanti untuk detailnya boleh langsung aja dapetin free produk di sana gitu ya. Dan sekarang udah gak ada alasan lagi untuk gak bisa dapetin produk dari Sanga-Sanga, karena udah gampang banget, udah tersebar di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya produk Sanga-Sanga asli ini racikan Babe Bambang Pranoto. Jangan sampai Foxian mengambil produk yang tidak asli, jadi pastikan ya biar dapat khasiat yang nyata juga, cuma bareng produk Sanga-Sanga, karena Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sangga-sangga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sangga-sangga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sangga-sangga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sangga-sangga Sing Adelawan.

mengenang seseorang yang spesial atau momen yang spesial juga di masa lalu. Yes, jadi yang masa lalu itu hanya bisa dikenang dan jadikan pelajaran ya Foxian ya. By the way, ngomongin tentang mengenang sesuatu, biasanya kita bisa identikan gitu ya dengan satu benda, ngelihat benda, nyium aroma, dan juga dengan mendengar sesuatu itu bisa membawa kita ke kenangan masa lalu. Tapi kalau yang satu ini sedikit berbeda. Kenangan ini bisa berlangsung selama-lamanya, tapi kenangan terhadap prestasi yang sudah didapatkan. Jadi kalau misalnya kita ngebahas di Hollywood gitu ya, di Hollywood itu ada istilah yang namanya Hollywood Walk of Fame, di mana trotoar di sepanjang Hollywood Boulevard dan juga Vine Street di Los Angeles, California, Amerika Serikat ini dihiasi ribuan plakat berbentuk bintang, dan tempat ini merupakan monumen penghargaan bagi tokoh atau karakter yang sudah memberikan kontribusi besar pada industri hiburan global. Dan salah satunya yang terbaru, Miley Cyrus ini resmi menerima bintang di Hollywood Walk of Fame setelah lebih dari 2 dekade berkarir di industri hiburan, di mana penyanyi berusia 33 tahun ini menjadi selebriti ke-2845 yang dapetin penghargaan bergengsi ini, Foxian. Di mana momen spesial ini juga disaksikan langsung oleh para fansnya serta sahabat dekatnya yang juga ikut memberikan pidato penuh haru nih, dari sahabatnya juga memberikan pidato gitu ya. Dimana Miley juga menyebut penghargaan tersebut bukan sekedar trofi, tapi simbol perjalanan panjang, dedikasi dan juga evolusi dirinya sejak era Hannah Montana hingga menjadi ikon pop dunia. Dimana karir Miley ini ya dimulai lewat serial Disney Channel di tahun 2006, itu berpuluh-puluh tahun sebelumnya, di mana hari ini dia mencetak banyak hit global juga seperti Wrecking Ball dan Flowers yang juga membawanya meraih Grammy Awards. Nah, menurut Foxian, era Miley Cyrus yang mana nih yang paling ikonik?

Kejar semakin kau jauh dari 5 minutes spesial untuk Anda yang lagi ngejar sesuatu tapi kenapa dia makin jauh ya? Kadang-kadang semakin kita pikirin juga berusaha untuk melupakan gitu ya, itu semakin selalu ada di pikiran. Jadi ya kadang-kadang memang hidup suka bercanda Foxian. Tapi kalau kita ngomongin tentang pikiran, biasanya nih Foxian kalau malam hari itu sering juga gak sih kayak pikirannya tuh jadi rame banget. Padahal yang lainnya tuh udah pada tidur gitu misalnya ya di malam harinya. Tapi pikiran itu kayak gak tidur-tidur, aktif aja terus. Nah kalau misalnya Foxian sering overthinking di malam hari, sama seperti Widya juga, nanti akan kita bahas ya terkait dengan overthinking di malam hari. Nah kalau misalnya nih juga kita cenderung begadang dan lain sebagainya, jadinya besokannya itu gak bisa maksimal, gak bisa kita mengikuti aktivitas dengan lancar dan dengan maksimal juga gitu ya Foxian ya. Jadi hati-hati sama pikiran kita. Nah buat Foxian juga yang pernah mengalami overthinking, mungkin gak cuma di malam hari tapi juga di hari-hari biasa, pagi, siang, sore, boleh banget kita mau bahas setelah ini di Ngopi Ngobrol Pagi terkait dengan overthinking dan gimana sih caranya supaya kita gak kebiasaan overthinking di malam hari. Ternyata ada loh step by stepnya yang bisa dilakukan.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
8: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
7: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
8: Jaktil pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
7: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
8: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Radio Bali, Simply the Best Station Sangga-sangga Sing ada lawan. Masih ditemenin di hari Minggu di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Satu single dari Sia Chandelier spesial untuk Anda Foxian. Semoga bisa terhibur, bisa makin semangat lagi di hari ini, di hari weekend sebelum besok kita ketemu weekday gitu ya. Sudah sarapan di jam 9, jadi kurang lebih 1 jam lagi kebersamaan kita. Jadi jangan kemana-mana dulu, pokoknya stay tune terus cuma di sini. Sekarang kita mau ngebahas ya seperti yang tadi Widya sudah spill terkait dengan overthinking. Mungkin banyak banget dari Foxian yang suka overthinking terutama di malam hari. Karena kalau misalnya malam hari gitu ya, berbeda sama siang hari, kita fokus sama kegiatan, sama tugas-tugas, sama kewajiban, tanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi kalau udah malam, itu saatnya untuk istirahat, tapi entah kenapa kita terus-terusan overthinking terhadap sesuatu. Walaupun gitu ya, udah gak ada distraksi di luar, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang overthinking juga Foxian, itu bisa kita atasi dengan journaling. Jadi kalau misalnya Foxian ini masih sering overthinking, coba untuk menuliskan ya dan merapikan isi pikirannya dengan melakukan journaling. Journaling itu adalah salah satu hal yang cukup efektif bisa dibilang ya untuk kita menghilangkan overthinking tiap malam. Kenapa? Karena dengan journaling ini bisa bantu buat merapikan pikiran, bisa ngelola emosi juga, dan meningkatkan kesadaran diri. Tujuan journaling itu bukan sekedar kita nulis diary gitu ya, tapi untuk memahami sebenarnya apa sih yang sedang kita rasakan. Itu yang paling penting. Dan bisa bantu juga untuk menanamkan hal baik, melepaskan pikiran yang memberatkan. Karena kadang nih ya Foxian, isi kepala itu cuma perlu untuk dikeluarkan, bukan dipendam sendirian.

Kloxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interactive beauty experience. Dan yap, bersangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk

0: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
1: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
0: Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga, yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

Station Sanga-Sanga Sing Ada Lawan. Masih ditemenin di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Sekarang udah memasuki ya 30 menit sebelum jam 10. Jadi untuk Foxian tetap stay tune, masih mau request masih bisa langsung aja di WhatsApp 087 8784 kali 102. Foxian, kalau misalnya nih ngomongin tentang Fox Radio Bali gitu ya, pasti identik juga sama produk Sanga-Sanga, ya nggak sih? Di sini ada yang pengguna setia Sanga-Sanga nggak? Pasti banyak banget yang udah merasakan ya, merasakan khasiat nyata dari produk yang satu ini. Dan tentunya produk dari Babe Bambang Pranoto ini juga merupakan produk-produk yang terus berinovasi, Foxian. Dan kalau misalnya Foxian sudah ngikutin juga sosial medianya dan lain sebagainya, ada satu inovasi terbaru juga dari Babe Bambang Pranoto, di mana ada minyak gatalin juga yang resmi launching di tanggal 14 Mei ya 2026. Jadi ini adalah minyak herbal terbaru yang diformulasikan juga untuk membantu mengatasi rasa gatal dan memberikan rasa nyaman di kulit. Jadi rasa gatal yang sering bikin gak nyaman itu sudah ada solusinya nih dari Sanga-Sanga. Dan kalau ngomongin Sanga-Sanga juga, terutama minyak balur ya, pasti udah banyak banget yang pakai dan merasakan kehangatannya. Yang butuh kehangatan, jangan lupa untuk pakai minyak Sanga-Sanga, baik yang klasik maupun yang ultimate. Jadi untuk yang klasik itu terdiri dari 77 bahan herbal pilihan. Kalau yang ultimate dia 44 herbal pilihan juga. Jadi buat Foxian jangan sampai rugi kalau misalnya belum coba gitu ya. Dan pastikan untuk bisa cek juga keaslian produk ya, dengan cek yang namanya kemasannya. Kalau misalnya nih Foxian ketemu kemasan yang tidak ada foto peracik aslinya, hati-hati. Jadi wajib banget untuk dicek ya untuk produk Sanga-Sanga gitu. Dan kalau misalnya nih Foxian juga lagi mau cari-cari produk lainnya selain minyak balur, juga lengkap banget ya. Kalau tadi ultimate ada 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk kenyamanannya Foxian, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai skincare series, semuanya lengkap dan komplit. Dan pastikan Foxian dapat yang terbaik gitu untuk kesehatan diri sendiri dan juga orang-orang tersayang. Instagramnya boleh dicek juga di @sangasanga_bali atau di websitenya di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id biar tahu update-update keseruan lainnya atau inovasi apa lagi sih yang akan dikemas dari brand Sanga-Sanga.

0: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih ditemenin di Fox Weekend Show sampai di jam 10 pagi. 20 menit dari sekarang ya Foxian ya. Masih ada waktu nih buat gabungan, mau sapa-sapa, mau salam-salam boleh banget. Langsung aja di WhatsApp 087 8784 kali 102. Sekarang Widya mau ngebahas terkait dengan Red Bull Cliff Diving World Series 2026. Jadi kemarin juga sempat rame ya di sosial media. Jadi Broken Beach Bali itu dijadikan salah satu tempat untuk kompetisi Red Bull Cliff Diving. Dan itu emang keren banget sih. Alamnya juga indah banget. Dan sudah berlangsung kemarin juga sudah ada pemenangnya. Jadi yang berhasil menjadi pemenang dan membawa pulang trofi prestisius Gates of Heaven itu adalah Rhiannon Evelyn dan juga Aidan Heslop. Jadi ada kategori perempuan dan juga kategori laki-laki ya kemarin. Dan yang istimewa juga nih ternyata kalau misalnya kita lihat pesertanya gitu Foxian ya, jadi dari berbagai negara. Untuk pemenangnya juara satu itu dari Australia, untuk yang perempuan, kemudian ada dari Kanada juga, ada Swiss, Britania Raya, Meksiko AS, itu untuk perempuan dan pria gitu ya, juara 1, 2, 3. Dan yang menarik juga adalah ternyata di peserta itu ada yang merupakan pasangan kekasih yang sama-sama meraih podium, di mana Molly Carson itu berhasil menempati podium 2 dan kekasihnya yaitu Aidan Heslop juga meraih poin sempurna dan meraih juara pertama di Red Bull Cliff Diving World Series 2026. Seru banget gak sih? Ini kayaknya definisi the real couple goals ya gak sih? Karena sama-sama punya bidang dan bisa meraih juara, punya prestasi yang sama-sama membanggakan juga.

Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Foxian gak kerasa udah jam 10, ini artinya Widi harus pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk yang sudah gabungan, untuk yang sudah request lagu juga, ya udah salam-salam juga. Semoga ya kita bisa ketemu sering-sering di Wanita FM Fox Radio Bali. Jadi jangan lupa stay tune terus biar ditemenin kapanpun dan dimanapun. Jangan pernah merasa sendiri Foxian, karena pasti ada orang-orang yang support kita dari belakang gitu ya. Dan pastinya kita bakal ketemu lagi di weekend depan, Sabtu dan Minggu jam 7 sampai jam 10 cuma di Fox Weekend Show. Syau syau syau. Kalau gitu Widya pamit langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Keep smart, stay humble and always grateful. Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. Bye bye Foxian.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ada lawan.
1: Hai Foxian, ada Tari Halona di sini. Bakal nemenin selama 3 jam di program Fox Good Vibes setiap hari Sabtu dan Minggu dengan info kuliner, healthy tips, lifestyle, dan entertainment. Jangan ditinggal ya, apalagi bakal muterin lagu-lagu terbaru mancanegara. Dan Indonesia kesayangan Foxian. Selamat mendengarkan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Membuka perjumpaan kita untuk pagi hari ini, tari pilihkan Jennifer Lopez dan juga David Guetta with Save Me Tonight. Selamat pagi Foxian, di hari Minggu yang cerah ceria ini ya. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan luar biasa baik ya. Buat yang baru bangun jam segini, ya udah gak apa-apa, namanya juga libur, manfaatkan istirahat sebaik-baiknya. Tapi baru bangun, jangan langsung ke dapur ngambil nasi ya. Minimal apakah dulu peregangan dulu, stretching dulu gitu ya, beres-beres kamar dulu ya. Biar emaknya tuh gak marah-marah, udah bangunnya siang langsung ke dapur sarapan. Idih, bantu-bantu dulu napa? Katanya gitu ya. Jadi harus melakukan sesuatu dulu, tidak hanya demi tidak dimarahi oleh orang tua, tapi juga biar badannya gak kaget nih Foxian. Mata masih ngantuk, masih belekan, udah langsung kena nasi aja, ntar pencernaannya kaget. Jadi pemanasan dulu lah ya. Kalau kayak mau olahraga gitu kan ada pemanasannya, jadi sarapannya lancar, gak ada omelan, pencernaannya juga aman. Dan mungkin aja jam segini ada yang sudah cantik, sudah ganteng, sudah di perjalanan ya, mau kongko-kongko sama teman-teman, atau mungkin ada di perjalanan mau jalan-jalan sama keluarga. Mumpung liburnya cuma di hari Minggu aja, mau habiskan pokoknya hari ini bersenang-senang, healing, menikmati kehidupan, karena Senin sampai Sabtunya kayak gak punya kehidupan tari. Udah deadline mulu gitu ya. Hari Minggu baru berasa nih punya keluarga, punya pasangan, punya anak-anak, punya diri sendiri gitu ya. Boleh dinikmatin aja apapun kegiatan Anda hari ini, sah-sah aja, yang penting itu positif dan juga menyenangkan serta nyaman untuk Anda nih Foxian. Karena besok kan udah Senin nih ya, biar siap lagi menghadapi minggu yang baru, biar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa menjalankan aktivitasnya dengan lebih baik lagi juga, dengan lebih maksimal. Makanya hari ini Tari udah siap banget nih nemenin Anda 3 jam penuh dengan single-single asik yang bakal ngebuat mood Anda langsung melesat naik ya, bakalan jadi langsung good vibes banget. Ditambah dengan cerita-cerita random dan juga pastinya requestan dan juga salam-salam dari Anda yang bisa langsung joinan ya di Facebook kita di Fox Radio Bali, bisa juga di Instagram di 102 FM Fox Radio Bali, atau bisa juga di WA 087878x1002. Atau sekalian mau lihat wajahnya Tiri Halona nanti Senin sampai Jumat depan, kan gak ketemu kita kan. Jadi puas-puasin ya di streaming aplikasi kita di Fox Radio. Kalau belum punya, jangan lupa download sekarang juga. Mumpung gratis, bisa di App Store ataupun di Play Store.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Ultimate Sangga-Sangga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sangga-Sangga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangga-Sangga, sing ada lawan.
4: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Fox Good Vibes.

1FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing adelawan. Lagi dengerin Tari Halona, dengerin Fox Good Vibes sambil tetap scrolling sosial media nih dari tadi nampaknya. Tapi sadar gak sih Foxian, makin sering buka sosmed, kadang bukannya makin happy ya, tapi malah ujung-ujungnya makin capek sendiri gak sih? Baru buka Instagram 10 menit, tiba-tiba udah ngebandingin hidup sendiri sama orang lain. Dikit-dikit ngerasa kok hidup dia lebih oke ya, kok saya begini ya gitu kan? Pasti banyak yang relate seperti itu ya. Apalagi kalau ngeliat di sosial media tuh ada yang liburan, ada yang nikah, ada yang udah sukses bisnisnya di umur 22 tahun. Sementara kita masih mikirin ntar mau makan siang apa. Jomplang banget ya. Tapi ternyata nih Foxian, itu ada penjelasan ilmiahnya. Kenapa kalau kita scrolling sosial media tuh bawaannya kok jadi capek gitu ya. Jadi bad mood malahan. Jadi, menurut penelitian dari Harvard Medical School nih Foxian ya, dan juga beberapa ahli psikologi digital, scrolling media sosial terlalu lama itu ternyata bisa memicu rasa cemas, overthinking, bahkan bikin otak kita lebih sulit buat fokus. Karena apa? Karena tanpa sadar otak kita tuh terus menerima informasi dan juga membandingkan kehidupan sendiri dengan highlight hidupnya orang lain ya. Padahal yang tampil di sosmed biasanya cuma bagian terbaiknya aja kan ya Foxian ya, kita cuma lihat casingnya doang. Makanya kalau kalian mulai ngerasa capek mental setelah scrolling terus itu wajar. Coba kasih jeda sebentar nih Foxian, misalnya 1 jam tanpa buka aplikasi, tanpa lihat notif, tanpa stalking siapapun termasuk mantan ya. Atau pacar barunya mantan, jangan. Boleh ya, hari Minggu ini lebih baik daripada scrolling sosial media yang bikin capek. Isi aja dengan hal-hal simple, kayak ngobrol sama keluarga, dengerin musik-musik yang enak, makan enak, atau keluar rumah deh ya. Jangan ngapain juga mendekam di rumah mulu, kalau bawaannya bisa bikin mumet. Mending keluar, gak harus jauh-jauh, depan rumah aja, depan komplek aja. Jalan-jalan kena udara pagi, pasti enak. Karena kesehatan mental juga perlu waktu istirahat sama kayak baterai handphone nih Foxian. Dan buat yang dari tadi masih juga stalking story mantan bersama dengan pasangan barunya tapi tetap pura-pura strong, please stop do it ya. Jangan lakukan itu terus nih Foxian. Mending udahan dulu, mending seru-seruan di sini sama Tari Halona. Sini peluk Sun jauh dulu dari Tari Halona ya. Mending di sini kita seru-seruan 3 jam penuh sampai nanti di jam 1 siang. Stay tuned guys.

0: Talks Radio.
1: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Rajang semang, ge.
4: Rajang semang, mo, ge.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Inge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin iki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
3: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, ge.
4: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
3: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

102FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangga-sangga sing adelawan. Dengerin yang satu ini ya, lagu miliknya Word Genius dan juga Novia Bahmi dengan Your Side. Dengan nuansa yang benar-benar enak ya, ngebayangin lagi jalan-jalan keliling Indonesia dengan suasana yang sejuk ya, dengan melihat pemandangan-pemandangan yang indah di Indonesia, jadi bawaannya pengen healing Foxian. Jadi pengen nih pergi ke satu tempat yang bisa menyejukkan mata, menenangkan hati dan juga pikiran, plus bisa makan makanan yang enak. Tapi liburnya masih lama, gak bisa dong jauh-jauh.

yang lengkap banget, mulai dari olahan ayam ada, bebek ada, sampai seafood semuanya ada, yang bikin nagih pastinya ya. Dan yang paling penting harganya dong tetap ramah di kantong, say. Jadi tunggu apa lagi, Foxian, langsung ajakin keluarga, pasangan, gebetan, teman, mantan, aduh kesebut. Pokoknya semua yang pengen diajak, buruan ajakin ya ke Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Gak ada alasan untuk gak datang ke sana, apalagi ini hari Minggu, persiapan mau ketemu sama minggu yang baru, minggu yang lebih baik, minggu yang hektik. Pokoknya apa aja deh minggu depan, persiapkan diri Anda dengan sebaik mungkin, dengan memanjakan diri dulu hari ini, dan juga memanjakan orang-orang tersayang. Dengan datang kemana? Kemana lagi dong kalau bukan ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada, di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih

0: 20 menitan sama macetnya. Enak loh di sana karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel, apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
0: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
0: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
0: Gas! Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa. Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
3: Good vibes.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih barengan Tari Halona di Fox Good Vibes, program kesayangan Anda setiap Sabtu dan juga Minggu sampai di jam 1 siang. Foxian, kadang ya hal simple itu justru adalah hal yang paling ngaruh buat mood kita sehari-hari. Setuju gak sih? Nih contohnya ya, menurut penelitian dari University of British Columbia, suara alam tuh kayak suara hujan, suara angin, suara ombak, atau suara gemericik air ya, itu bisa membantu otak kita lebih rileks dan juga bisa menurunkan kadar stres pada kita nih Foxian. Makanya banyak orang tuh gampang ngantuk kalau dengar suara hujan. Bukan males ya, itu namanya fitur bawaan manusia. Dan ternyata ada faktanya lagi nih Foxian ya, bahwa otak manusia atau otak kita itu lebih gampang ngerasa tenang saat lihat warna hijau. Makanya kalau yang sekarang lagi ngerasa capek, penat, suntuk gitu ya, bosen, boleh kali keluar, lihat-lihat tanaman, lihat kebun, lihat taman, lihat sawah, lihat bukit gitu ya. Atau minimal lihat saldo rekening yang masih hijau. Udah gak merah ya, udah hijau nih saldo rekeningnya ya. Dan yang terakhir, walaupun susah nih Foxian, harus bisa dilakukan ya. Jadi weekend ini jangan cuma lihat layar HP aja, coba keluar sebentar, hirup udara di luaran sana, lihat langit, atau cari tempat adem buat recharge energi dan juga pikiran Anda. Karena ya kadang yang kita butuhkan tuh Foxian gak hanya liburan mahal, diajak naik motor keliling-keliling sekedar beli es cekek aja udah cukup ya, atau beli cilok gitu kan. Pokoknya yang penting intinya adalah muter-muter, lihat sekeliling, lihat sekitar, window shopping gitu ya. Walaupun cuma ngeliat-ngeliat aja, gak belanja, kadang tuh hati udah seneng nih Foxian. Jadi jangan mendekam di dalam rumah aja ya, apalagi bagi yang belum punya pasangan. Kalau pengen punya pasangan tuh gak bisa diam di dalam rumah ngurung diri aja. Gimana? Harus bersosialisasi dong. Kalau gak gitu kan nanti gak punya kenalan ya, minimal ketemu lagi lah sama teman-teman lama. Karena banyak nih ya teman-temannya Tari sendiri nih Foxian ya, yang lama atau yang agak lama jomblonya, yang agak lama menemukan pasangan hidupnya, ternyata ujung-ujungnya pasangannya adalah teman sekolah sendiri gitu. Jadi ayo Foxian, mumpung hari Minggu, dandan yang cantik, dandan yang ganteng, keluar, tunjukkan pesonamu sekarang juga.

0: 102 FM.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Good vibes.

FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing adelawan. Foxian, siapa yang kalau belum minum kopi di pagi hari atau seharian ya belum kena kopi sama sekali, itu rasanya ada yang kurang, bahkan ada yang bilang sampai pusing, atau ada yang ngerasa kok tiba-tiba nambah stres, panik, cemas, kesel gitu ya, moodnya jadi berantakan kalau nggak kena kopi nih Foxian. Dan ternyata itu bukan cuma perasaan doang kok ya. Kadang kan ada yang bilang, ih sosokan minum kopi, ngikutin tren ya, FOMO ya gitu kan. Tapi ternyata dalam sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Affective Disorders yang menggunakan data besar dari UK Biobank dengan hampir 500 ribu partisipan, ini ditemukan infoksian bahwa konsumsi kopi dalam jumlah sedang berkaitan dengan kondisi suasana hati yang lebih stabil. Jadi artinya orang yang minum kopi dalam kadar wajar itu cenderung punya tingkat stres dan juga gangguan mood yang lebih rendah dibandingkan yang gak minum kopi sama sekali. Tapi ini penting banget ya, manfaat optimalnya dari kopi itu adalah di kisaran 2-3 cangkir kopi per hari, setara kurang lebih 240 ml per cangkirnya. Kalau kebanyakan itu justru bisa kebalikannya nih Foxian. Jadi bisa bikin jantung berdebar, bikin gelisah, susah tidur, sampai moodnya malah jadi gampang naik turun ya. Jadi dikondisikan, jangan berlebihan juga minum kopinya. Jadi jangan mentang-mentang menurut Anda kopi itu adalah penyelamat hidup Anda, terus sehari bisa 15 gelas minum kopinya. Jangan ya. Gak gitu juga konsepnya nih Foxian. Itu bukan healing, itu overclocking tubuh mah namanya ya. Dan menariknya lagi, penelitian itu juga menunjukkan bahwa kopi tanpa kafein atau decaf itu juga punya efek serupa terhadap kesehatan mental Foxian. Jadi diduga ini berkaitan dengan hubungan antara mikrobioma usus dan juga otak yang lagi banyak nih diteliti di dunia kesehatan. Jadi bukan cuma soal kafeinnya ya, tapi juga cara tubuh kita merespon kopi secara keseluruhan. Begitu. Soalnya bukannya apa-apa, kalau saya emang suka minum kopi juga nih Foxian ya. Kemudian ada beberapa teman-teman saya juga nih suka juga minum kopi, tapi cenderung minum kopinya yang manis, jadi kopi rasa-rasa gitu. Terus katanya susah tidur atau habis minum kopi jadi melek matanya. Kalau saya kok beda ya, mau 2 gelas minum kopi kalau waktunya tidur mah tidur aja. Itu kira-kira masalahnya di mana ya? Apa emang saya bawaannya pelor aja? Kira-kira kenapa ya?

Wonetsuya FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adelawan. Satu lagu dari Elton John dan juga Dua Lipa dengan Cold Heart yang sudah ngebawa kita ke 12 menit lepas dari jam 11 pagi. Selamat pagi untuk yang baru saja mendengarkan, masih di Fox Good Vibes ya, bersama dengan Tari Halona sampai di jam 1 siang. Sudah mulai dari jam 10 pagi tadi, lagi ngapain sih sekarang nih Foxian? Yang lagi di jalan, ingat ya, hati-hati, utamakan keselamatan, bukan kecepatan, kecepatan. Karena selalu ada orang-orang terkasih dan juga tercinta menanti kepulangan Anda ke rumah dengan selamat ya. Terus selamat pagi juga untuk yang baru bangun tidur, gak masalah, hari Minggu nikmatin. Tapi tuh dapat salam dari cuciannya yang masih numpuk tuh, pengen buru-buru dicuciin. Jadi ayo mumpung masih ada waktu, kerjakan yang harus dikerjakan, jangan suka menunda-nunda ya. Termasuk request lagu kesayangan Anda jangan ditunda-tunda, ntar keburu tarinya closing gimana. Kayak teman-teman kita ini nih, sudah menyapa dan juga sudah request lagu. Selamat pagi untuk Kak Pasek Sugiana di seputaran Monang Maning, sudah hadir. Ada juga Kak Kade Afika, Syakira yang terbaru, soundtracknya World Cup udah tari puterin yang Day-Day ya. Kalau yang Waka-Waka mohon maaf, gak bisa tari puterin sekarang. Mungkin nanti bisa request di break time ya. Terus ada juga Kak Gus Bawa, kemana aja sih kok tumben joinan sama Tari. Tuh kan kenapa sih belibet banget, kurang air putih kayaknya saya nih ya. Emang air putih sepenting itu Foxian, kalau kurang itu bisa bikin fokus jadi buyar ya. Selamat siang katanya Kak Tari, Gus Bawa sudah hadir di hari Minggu dari Batu Bulan. Lama gak bersua, requestannya Nadif Basa Lama. Sudah Tari persiapkan, ditunggu lagunya ya Kak. Katanya kemarin-kemarin sibuk banget, banyak jobnya. Ya udah, yang penting duitnya juga seimbang sama jobnya ya. Amin. Terus ada juga Kak Made Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan, kirim salam buat diri sendiri aja yang lagi ngeteh, rotinya udah habis katanya. Hah, restock lagi dong. Selamat pagi juga untuk Kak Cakra, masih di kampung aja katanya. Gak ada musim apa di kampung, baru apa tuh? Gak ngerti tadi bacanya gimana nih. Baru tanam kali maksudnya ya, baru tanam manggis gitu kali ya, alpukat dan lain-lain gitu deh kayaknya. Ditunggu deh Kak, nanti kalau udah besar, udah berbuah, kirimannya ditunggu ya. Oh iya, hampir kelewatan. Yang di aplikasi juga nih ada Kak Tupurwe, Sesetan, Tor Monitor, Ketua, siap 86. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus. Requestannya satu persatu akan Tari putarkan. Yang masih mau request, Tari masih tunggu ya joinannya. Bisa di Facebook, di Instagram, di streaming aplikasi juga bisa, di WA juga bisa. Jangan kemana-mana sampai jam 1 siang.

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana gatel lagi?
3: Diam aja deh, cerewet banget sih.
4: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
3: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
8: Fox Good Vibes.

WCFM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing adelawan. Tari mau ngingetin lagi nih Foxian soal reward umroh bersama dengan sanga-sanga. Masih ingat dong ya? Program ini berlangsung sampai 1 Desember 2026. Jadi buat Foxian yang udah ngumpulin amplop bisa ditambah lagi. Kalau yang belum, ayo buruan dikumpulin ya. Jadi caranya juga gampang banget, simple. Tinggal kumpulin 9 kotak packaging produk sanga-sanga varian reguler balur atau tanamilah tanahmu klasik ataupun ultimate ukuran 100 mili. Dan packagingnya atau kotaknya itu wajib digunting jadi 2 bagian dan pastikan produksinya di atas tahun 2024. Jangan lupa lampirin juga fotokopi KTP, nomor telepon yang masih aktif, nama lengkap, alamat yang jelas yang lengkap ya. Dan pilih kategori pesertanya, karyawan, konsumen, atau sangasian. Terus tulis deh kategorinya di amplopnya, oke? Kalau semua persyaratannya udah yakin, udah benar, udah lengkap, bisa langsung dikirim ke sini, ke Fox Radio Bali. Atau bisa juga ke pabriknya Sanga-Sanga di Jalan Sawo, nomor 88, Banjar Sanding, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Pokoknya ingat Foxian hanya sampai 1 Desember 2026 aja. Sekarang udah bulan Mei dan udah tanggal 23. Tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 24. Udah tanggal 24 loh Foxian. Ntar lagi udah berganti bulan ke bulan Juni. Semakin mepet. Jadi buruan ya sebelum kehabisan, sebelum ketinggalan. Karena semakin banyak kalian kirim sesuai syarat dan juga ketentuan, maka semakin besar peluang Anda untuk menang reward umroh dari Sanga-Sanga. Siapa tahu tahun ini adalah tahunnya Anda untuk berangkat umroh.

Tari Halona di sini bakal nemenin selama 3 jam di program Fox Good Vibes setiap hari Sabtu dan Minggu dengan info kuliner, healthy tips, lifestyle, dan entertainment. Jangan ditinggal ya, apalagi bakal muterin lagu-lagu terbaru mancanegara. Dan Indonesia kesayangan Foxian. Selamat mendengarkan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar ya. Untuk Anda nih Foxian yang punya banget nih mimpi buat kerja di hotel bintang 5, cruise line, atau mungkin pengen kuliah sambil magangnya ke luar negeri, sekarang saatnya Anda ambil langkah yang lebih serius bersama dengan Elizabeth International Hotel and Business School. Apalagi untuk bulan Mei ini lagi ada promo spesial Easy May Reke yang penuh dengan kejutan dan juga hadiah yang menarik. Untuk Anda yang ambil program 1 tahun ada potongan biaya kuliah sampai dengan Rp500.000. Sedangkan untuk program 2 tahunnya bisa langsung ngedapetin auto cashback sampai dengan Rp8.000.000. Dan ini yang spesial banget. Untuk jurusan Hotel Digital Marketing di Elizabeth International Hotel and Business School, Anda juga bisa ngedapetin cashback 1,5 juta rupiah.

plus bonus fotografi gear dan juga live streaming equipment yang super kekinian. Gak cuma itu aja ya, Foxian, semua pendaftar itu juga bakal ngedapetin voucher makan Rp100.000 dari KFC atau McD. Dan Elizabeth International Hotel and Business School ini sudah hadir di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua ya. Jadi tinggal pilih aja kemana Anda lebih dekat buat kuliahnya. Tentunya dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional tersertifikasi, dan kurikulum berbasis ahli USA. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Foxian, promo Easy Miracle ini cuma sampai 31 Mei 2026. So, mari segera yuk ya wujudkan mimpi Anda di dunia hospitality dengan bergabung bersama dengan Elizabeth International Hotel and Business School. Karena bersama dengan Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.

Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sanga-sanga sing adelawan. Army, mana suaranya? Kenapa sih Tari balik-balik langsung manggilin para Army? Soalnya nih ya, biar tahu info aja. Menjelang konser reuni besarnya BTS di tanggal 12 sampai dengan 13 Juni 2026, harga hotel di Busan itu dilaporkan melonjak tajam karena tingginya permintaan dari fans ARMY nih, Foxian. Dan nah, ada berita yang menarik juga nih ya. Beberapa kuil Buddha di Busan dan juga sekitarnya justru ikut turun tangan. Nah, gara-gara BTS doang nih sampai sebegitunya ya. Jadi sejumlah kuil itu membuka program Temple Stay untuk menyediakan tempat menginap murah, bahkan gratis bagi para pengunjung konser. Aduh, terharu banget. Emang ya, program ini sebenarnya konsep wisata budaya di mana tamu itu bisa tinggal di kuil mengikuti aturan kehidupan monastik seperti jam malam, meditasi, dan juga makan makanan vegetarian. Tapi kali ini Foxian difungsikan juga sebagai solusi ya, karena harga hotel di Busan naik ekstrim. Bahkan ada laporan kenaikannya sampai lebih dari 2 kali lipat. Dan juga beberapa kamar itu melonjak hingga puluhan juta rupiah untuk akhir pekan konser. Beli tiketnya berapa? Sewa hotelnya berapa? Tekor banget gak sih? Tapi demi babang-babang tamfan, apapun akan dilakukan oleh para ARMY, setuju? Dari sisi lain ya Foxian, pemerintah kota Busan itu juga turun tangan dengan inspeksi dan juga kampanye Fair Lodging Challenge untuk menekan praktik lonjakan harga berlebihan. Jadi ya Foxian ya, ini bukan cuma soal konser, tapi juga contoh gimana budaya, pariwisata, dan juga ekonomi bisa ketemu di satu momen besar. Dan menariknya, kuil yang biasanya identik dengan ketenangan, kedamaian gitu ya, sekarang malah jadi salah satu solusi penginapan paling dicari ARMY dari seluruh dunia. Keren banget gak tuh? Curiga-curiga di kuil juga apa mungkin muterin lagunya BTS juga ya, atau mungkin ngefans juga kali sama salah satunya.

hideun anak akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: Riva Evrianti selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga-Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga-Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-Sanga Spa. Serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-Sanga Spa Signature Treatment. Sanga-Sanga Spa hadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga-Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-Sanga Spa di seluruh Sanga-Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga-Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.

Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih di Fox Good Vibes bersama dengan Tari Halona, dan sekarang sudah memasuki menit ke-22 lepas dari jam 12 siang. Semakin pendek ya, semakin mepet di jam 1 siang. Tapi tenang aja, Tari masih punya beberapa menit lagi untuk menemani Anda bersantai siang untuk siang hari ini nih, Foxian. Tinggalkan sejenak ya rutinitasnya, yang lagi beraktivitas, yang lagi masih ada kerjaan juga, boleh break dulu, nikmati dulu makan siang Anda nih, Foxian. Mumpung yang namanya hari Minggu, kemarin-kemarinnya adalah diet, berarti Minggu itu adalah waktunya untuk cheating day biasanya ya. Jadi boleh makan makanan di luar makanan diet Anda. Jadi makan makanan yang enak gitu ya. Walaupun terkadang kurang sehat, karena yang enak itu biasanya yang sumber penyakit, Foxian. Jadi tetap dikontrol, jangan berlebihan ya. Gak cuma makanan yang perlu dikontrol, barang-barang yang ada di kehidupan Anda, yang ada di kamar dan juga rumah Anda, itu juga perlu dikontrol, Foxian. Jangan selalu beli numpuk banyak. Jadinya berasa sesek banget kan ya ruangannya. Apalagi nih ya, Anda lagi beres-beres kamar nih sekarang ini kan ya. Terus tiba-tiba ngerasa, kok hidup gue lebih ringan ya setelah beres-beres kamar ya gitu kan. Dan itu bukan perasaan aja kok, Foxian. Menurut berbagai temuan di bidang psikologi lingkungan, ruangan yang berantakan itu bisa meningkatkan stres, bikin otak lebih cepat lelah, bahkan bikin kita lebih susah fokus. Kenapa ya bisa kayak gitu? Karena ya ternyata otak kita itu terus kebanjiran visual dari barang-barang yang berantakan, yang berserakan, atau barang-barang yang ketumpuk gitu aja. Jadi walaupun kita gak sadar, itu tetap bikin mental kita jadi kerja ekstra berat nih, Foxian. Dan sebaliknya, kalau ruangannya rapi, efeknya langsung kerasa, fokusnya lebih gampang, moodnya lebih stabil, dan kita jadi lebih cepat mengerjakan hal-hal kecil nih, Foxian. Bahkan penelitian juga menunjukkan lingkungan yang bersih itu bisa membantu menurunkan tingkat stres dan juga bikin kita jadi lebih produktif. Plus ada efek samping yang positif banget ya. Kadang setelah decluttering itu nih, Foxian, decluttering maksudnya Tari ya, kita jadi lebih semangat mulai hal baru, kayak riset hidup versi sederhana. Dan ini yang paling relate, bersihin kamar itu seringnya bukan soal kamarnya doang, tapi juga beresin isi kepala. Nah, sekarang coba dicek-cek yang kamar, yang rumahnya masih berantakan. Apakah Anda sering berantem di rumah? Apakah Anda ngerasa gak betah di rumah? Mungkin Anda perlu beberes, perlu memilah-milah barang nih, Foxian. Biar gak numpuk-numpuk terus jadi sesek, jadi gak karuan kan. Belum lagi alerginya jadi kambuh, jadi penyakit. Aduh, banyak masalah deh yang timbul. Mending buru-buru beres-beres sekarang.

0: Banteng ada lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

1FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing ada lawan. Yang lagi break, lagi santai aja di siang hari ini, lagi menikmati liburnya di rumah, ditemenin sama segelas kopi hangat, pisang goreng, dan juga obrolan-obrolan dari suami, dari istri, atau dari anak-anak yang laporan baru beres ulangan ya, ulangan akhir semester. Udah beres semua, mudah-mudahan nilainya juga aman-aman aja ya. Dan pastinya orang tua tidak perlu mematok anaknya harus ranking 1, 2, dan juga 3. Karena itu bakalan jadi beban buat anak-anaknya nih Foxian. Tapi tetap diarahkan bahwa belajar itu penting buat masa depan mereka. Walaupun gak juara, belum tentu gak jadi orang sukses kan ya. Banyak yang sudah membuktikan nih Foxian di sekolah. Gak masuk 3 besar, tapi gak yang belakang-belakang banget lah ya posisinya. Malah jadi CEO, punya bisnis, punya startup gitu ya. Tapi yang ranking-ranking itu justru walaupun gak selalu gitu sih ya, tapi kebanyakan seperti itu. Bahkan biasanya ya teman-teman saya dulu zaman sekolah yang dicap di label nakal, anak suka bolos, sekarang udah sukses-sukses semua. Ada yang jadi dokter, ada yang punya bisnis, ada yang jadi banker sukses. Pokoknya nih Foxian ya, kecerdasan seorang anak itu gak bisa diukur hanya karena mereka gak dapat juara doang. Tapi yang penting tetap rajin juga sekolahnya ya anak-anak yang lagi dengerin ibu guru ya. Jadi jangan terlalu beban kalau gak dapat ranking 1, 2, ataupun 3. Yang penting bisa menuntaskan nilai-nilai Anda di atas rata-rata. Bukan karena dikasihanin sama guru ya. Tapi memang hasil jerih payah kalian nih Foxian. Jadi setelah kalian sudah melewati semua masa-masa, ntar lagi mau kenaikan kelas kan ya, boleh refreshing, boleh relax, ajakin mamah dan juga papanya buat massage ya, buat me time, buat quality time keluarga bersama dengan produknya sanga-sanga. Jadi anaknya balurin bapaknya, balurin emaknya, ntar sebaliknya gitu kan ya. Itu juga bisa mempererat kebersamaan dan juga kehangatan dan cinta kasih sayang di keluarga nih Foxian. Jadi upayakan untuk selalu punya waktu bersama dengan keluarga ya. Hal-hal simple kayak pakai produknya sanga-sanga aja juga bisa kok. Nggak harus pergi jauh-jauh satu tempat, staycation, liburan, ngabisin duit. Nggak selalu seperti itu ya. Yang penting selalu ngeluangin waktu buat keluarga. Apalagi nih sekarang produknya sanga-sanga udah ada yang baru. Namanya adalah Ultimate Sanga-sanga. Dan yang bikin makin lengkap, Ultimate Sanga-sanga ini hadir dalam berbagai varian nih Foxian. Mulai dari minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, sampai skincare, semuanya ada. Dan khusus untuk minyak balurnya, ini menggunakan 140 bahan alami pilihan dan diracik khusus untuk memberikan kenyamanan juga relaksasi pada tubuh. Ditambah dengan aromanya yang lembut, dengan sentuhan bunga lavender yang tentu akan membantu menenangkan pikiran kita kan. Apalagi ada sensasi hangat saat dibalurkan, dijamin.

0: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
7: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
6: Males, ribet ah.
8: Loh, belum tahu villa yang ini? Villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
7: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini.
8: Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu.
7: Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
8: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
7: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
8: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
7: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
8: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
9: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
10: Fox Good Vibes.

0: Your game with 102 FM Fox Radio Bali. Ternyata sudah mepet di jam 1 siang ya. Gak berasa banget nih Foxian. Sudah 3 jam Tari Halona menemani Anda. Terima kasih ya sudah setia setiap hari Sabtu dan juga Minggu dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Dan semoga apapun yang Tari hadirkan bisa membuat hari Minggu Anda jadi semakin menyenangkan dan juga jadi semakin komplit. Dan udah siap deh ketemu sama Minggu yang baru yang lebih baik lagi mulai Senin besok ya. Jangan lupa jaga kesehatan, kemudian juga gak hanya kesehatan fisik ya tapi juga mental pastinya ya. Dan selalu luangkan waktu tidak hanya untuk orang-orang tersayang tapi utamanya untuk diri sendiri, oke? Kalau begitu langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Tari Halona pulang dulu, kita makan siang dulu ya. Keep smart, stay humble and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adelawan. Sampai jumpa minggu depan Foxian. Dadah.
1: Dendong game. Dendong.

0: sing adalah lawan.
1: Fox Break Time.
2: Upgrade your game bersama 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan. Hai Foxian, selamat siang. Break time bareng Baby Jasmine sampai jam 4 sore. Stay tune
3: di

The best station sangat-sangat sing adalah One Jalan Seven. Hari bersamanya spesial untuk Anda ini Foxian yang sedang menikmati hari bersamanya sebelum besok udah Senin lagi. Cepet banget ya rasanya, udah hari Minggu aja besok udah Senin lagi, sudah harus beraktivitas lagi. Atau mungkin dari Anda bahkan yang hari Minggu ini masih harus bekerja, semangat ya Baby temenin loh kegiatannya, semua kegiatan, segala kegiatan Baby temenin pada siang hari ini sampai nanti pukul 4 sore dengan lagu-lagu tahun 2000-an kesayangan Anda tentunya di program Break Time. Gimana kabarnya hari ini Foxian di siang hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan bahagia selalu juga. Terpantau di daerah Gatsu sini ya, ih cerah banget, terang banget, menter banget ya cahaya mataharinya. Wow, jadi untuk Anda Foxian yang mau berkegiatan pakai jaketnya ya, jangan sampai menjadi kerupuk ya mateng di jalan nanti ya. Ini karena terpantau nih ya mataharinya sangat terang sekali, tapi nggak apa-apa, disyukuri aja Foxian nih ya. Siapa tahu dengan adanya sinar matahari yang sangat terik ini, kegiatan kita semua pada hari ini berjalan dengan lancar sampai nanti kegiatan tanya selesai. Amin. Asengkara ya. Yang mau gabungan bareng Bibi boleh banget dong ya, gabungan bareng Bibi Jasmine di sini melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali. Untuk Anda yang udah punya aplikasinya, silakan banget langsung aja gabungan melalui live chat, dikirimin aja salam-salam, request lagunya boleh banget. Untuk Anda yang belum punya aplikasinya, jangan khawatir, langsung aja di-download di Play Store ada, di App Store juga ada. Ketik aja VOKS RADIO, nanti akan muncul aplikasinya, langsung aja di-download ya supaya bisa request lagu, kirim salam, curhat-curhat juga boleh banget ya Foxian ya. Dan Anda juga bisa banget gabungan melalui WhatsApp di 087 84 kali 102. Gak lupa juga dong, sekarang nih ya di teknologi yang serba canggih, informasi semuanya bisa kita akses melalui apa? Internet ya. Jadi supaya tetap up to date, gak ketinggalan informasi, langsung aja di follow dulu Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali, dan juga di Facebooknya di Fox Radio Bali. Pokoknya di siang hari ini sampai nanti pukul 4 sore, yang lagi kerja, yang lagi kuliah, yang lagi galau, yang lagi butterfly era, yang lagi happy, segala kondisi, segala kegiatan akan Baby temenin ya. Pokoknya kalau udah Baby nongol nih ya, tidak ada tuh yang namanya bergalau-galau, walaupun lagunya galau. Itu hanya untuk menemani hari-hari Anda aja, jangan terlalu larut dalam kesedihan dan kegalauan. Baby bakal temenin di sini ya sampai nanti pukul 4 sore, only on Break Time.

0: Ge, enggalin mah saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
1: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge karima saya ge, pang ten nyanan ke di gunung wenten kecag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tuleng tuni, na engken ge.
1: Mau ge, Niki, jeng minyak balur sangat-sangat yang paling penting dan jeng hidang mecelep di tas ge eh.
0: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian iki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah mok gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jek tempelu ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presida ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane langsung ke mantan order ring.

0: pasangan sing ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sangga-sangga Hospitality.

Only the best station, sangat-sangat sing adalah One. Sarah Bareilles with Brave. Baru saja mengedara untuk Anda Foxian di siang hari ini. Semoga bisa terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan untuk Anda nih Foxian, yang sampai saat ini juga belum memiliki produk sangat-sangat ayo ya, apalagi umur sudah makin bertambah ya. Otomatis sudah harus ada nih ya produk sangat-sangat untuk menemani hari-hari Anda. Apalagi sekarang nih Foxian ya, ada promo yang menarik banget nih, periode spesial dari tanggal 1 April sampai 30 Juni 2026. Bisa langsung aja datang ke Kimia Farma terdekat, karena beli 3 minyak balur klasik akan mendapatkan free natural cream, dan beli 2 minyak balur ultimate juga akan mendapatkan free natural cream, dan beli satu botol minyak tanamila tanamu klasik atau ultimate juga akan mendapatkan free natural cream. Jadi udah gak perlu bingung lagi ya mau cari di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya produk sangat-sangat asli, racikan Bebe Bambang Pranoto, sangat-sangat sing adalah One.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedo merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

101.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah 121 Guns Green Day. Baru saya mengundang untuk Anda, Fox, yang di siang hari ini. Semoga bisa menemani siang hari Anda ya, di hari Minggu siang ini. Dan maybe sekarang akan menghadirkan dua lagu fresh release kita pada siang hari ini. Seperti biasa ya, satu buah lagu dari lagu Indonesia dan satu buah lagu lagi dari lagu mancanegara. Kira-kira lagu apa ya yang menjadi lagu fresh release kita pada siang hari ini? Apakah ada yang bisa tebak? Daripada kita main tebak-tebakan tanpa babi bu bebo lagi, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita dengerin lagunya.

0: Ini adalah Cinta dari Wijaya 80 bersama Arsi Widianto. Jadi lagu ini midi kolaborasi terbaru ya dari Wijaya 80 dan Arsi Widianto yang langsung mencuri perhatian pendengar sejak dirilis pada tanggal 13 Mei 2026. Dengan nuansa pop yang hangat dan juga lirik yang emosional, lagu ini tuh berhasil menyentuh sisi rapuh dari perasaan jatuh cinta yang gak bisa memiliki akhir yang bahagia.
1: Mungkinkah ini suratanku, lihat indahnya.
0: Dalam Instagram yang diunggah Arsi Widianto sendiri nih Foxy ya. Jadi lagu ini adalah Cinta menghadirkan makna tentang seorang yang hadir dalam hidup seperti sebuah tujuan, tapi kemudian pergi nih dan meninggalkan banyak pertanyaan yang gak terjawab. Berdasarkan liriknya, lagu ini pun menggambarkan ketika seseorang harus menerima bahwa gak semua pertemuan tuh berakhir menjadi milik ya, meskipun rasanya udah sangat dekat dengan kata cinta. Jadi tentang seseorang yang hadir seperti tujuan lalu pergi meninggalkan pertanyaan.
1: Kulihat engkau bersedih.
0: Wow, ada yang relate enggak nih sama lagu ini, yang udah yakin banget sama seseorang tapi ternyata bukan orang itu yang menjadi tujuan akhir kita? Wow, nyes banget sih lagu ini ya Foxian. Memang kalau udah Arsi Widianto terus dikolaborasikan lagi sama Wijaya 80 combo maut itu mah ya, galau maut. Dan lagu ini menjadi lagu fresh release kita pada siang hari ini dari lagu Indonesia, yaitu lagu Ini Adalah Cinta dari Wijaya 80 bersama Arsi Widianto. Luar biasa banget ya Foxian. Dan lagu ini sudah bisa Anda request di 102 FM Fox Radio Bali untuk menemani kegalauan Anda. Mungkin ada yang relate juga sama lagu ini, bisa langsung aja di request nanti ya. Dan selanjutnya Bibi akan menghadirkan lagu fresh release kita pada siang hari ini dari lagu mancanegara. Apakah lagu yang akan muncul lagu galau lagi? Daripada kita mendebak-nebak, langsung aja deh ya kita dengerin ya lagu fresh release kita dari lagu mancanegara.

dengan Light Up yang menjadi lagu fresh release kita pada siang hari ini dari lagu Mancanegara. Kelly resmi merilis dokumenter terbarunya bertajuk Kelly pada tanggal 20 Mei 2026 melalui Netflix ya. Jadi dokumenter 3 bagian garapan Michael Hartsey itu menggali perjalanan hidup dan karing sang pop icon laut arsip pribadi yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Jadi Kelly sendiri menggambarkan proyek tersebut sebagai rangkaian kisah cinta mulai dari hubungannya dengan musik, keluarga, para penggemar hingga orang-orang penting yang pernah hadir dalam hidupnya. Bersamaan dengan perilisan dokumenter tersebut, penyanyi berusia 57 tahun ini memperkenalkan lagu barunya yang berjudul Light Up ini ya. Jadi lagu pop bernuansa euforia tersebut berinspirasi dari sang ibu, Carol Ann, dan mengangkat tema tentang kekuatan cinta serta dukungan dari orang-orang terdekat di masa sulit. Jadi Light Up sendiri ditulis Kelly bersama Richard Stannard, Doug Blackwell, Luke Fitton, dan Chris Martin dari Coldplay. Jadi menurutnya di awal lagu ini tuh muncul saat ia memikirkan bagaimana ya seseorang yang benar-benar menyayangi kita itu mampu melihat potensi dalam diri kita bahkan ketika sedang merasa rapuh atau kehilangan arah. Kelly juga mengungkapkan bahwa Chris Martin langsung mengirim ide melodi dan progress chart-nya hanya beberapa menit setelah mendengar konsep lagunya lewat sambungan telepon. Wow, luar biasa banget ya. Dalam sebuah wawancaranya, pelantun Param-Param tersebut menjelaskan bahwa Light Up sendiri lahir dari rasa cinta keluarga, persahabatan, hingga dukungan penonton yang memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Dan ia ngerasa lagu tersebut tuh sangat menyatu dengan dokumenternya karena sama-sama menggambar kan momen ketika seseorang membantu kita menemukan kembali harapan dan cahaya di tengah kondisi yang sangat berat. Wow, meaningful banget ya lagu ini, Foxian, benar-benar lagunya cocok banget untuk dibuat sebagai lagu dokumenter ya dari Kelly Minat sendiri, Foxian. Dan lagu ini menjadi lagu fresh release kita dari lagu Mancanegara dan tentunya sudah bisa Anda request di 102 FM Fox Radio Bali. Dan dua lagu fresh release sudah Baby hadirkan. Lagu Indonesia hadir dari Ini Adalah Cinta dari Arsy Widianto featuring Wijaya 80 dan lagu dari Mancanegara hadir dari Kelly Minat with Light Up. Dan kedua lagu ini sudah bisa Anda request di 102 FM Fox Radio Bali.

0: Usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Station sangat-sangat sing ada lawan Peter Pan, semua tentang kita. Spesial untuk Anda nih, Foxy, lagu ini Baby hadirkan. Semoga bisa menemani siang hari Anda ya di siang hari ini dengan lagu-lagunya. Untuk Anda juga yang mau request lagu, yang mau kirim salam, boleh banget langsung aja kirimkan salam-salam Anda dan juga request lagu Anda melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali atau melalui WhatsApp juga boleh banget ya di 087878x102. Dan untuk ada nih Foxian yang belum punya produk sangat-sangat sampai sekarang, aduh, kenapa sih belum di check out sih apa yang kalian pikirkan ya Foxian? Sekarang tuh ya sangat-sangat udah banyak banget jenisnya, dari skincare, body care, semuanya ada ya Foxian. Dan yang gak kalah luar biasanya sekarang itu sudah ada sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate nih, produk dengan racikan yang lebih ultimate lagi. Tapi harus waspada tetap sama yang namanya produk palsu, karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto itu hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Jadi supaya gak salah beli juga, yang kebeli malah produk palsu kan rugi juga. Nah langsung aja mengunjungi Instagramnya di @sangasanga_bali atau websitenya di www.balihealingoil.com dan di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget, kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini? Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
3: Sinta Dewi Villas, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
5: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
4: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
6: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
4: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks. Fox Radio.

0: 102.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Good Charlotte, I don't wanna be in love. Special untuk Renani Foxian, lagu ini Bebe hadirkan. Semoga terhibur ya dengan lagunya. Dan setelah ini Bebe akan membahas salah satu makanan legendaris khas Bali. Wow, kira-kira Bebe akan membahas soal makanan apa ya pada siang hari ini. Dan Bebe akan bahas makanan tersebut di segmen Around Bali.
1: Mau tahu budaya di Bali ada apa aja? Around Bali.
0: Oke, Foxian. Jadi kita sudah memasuki segmen Around Bali yang dimana kita akan membahas semuanya seputaran Bali ya. Makanan, minuman, pokoknya kuliner, kebudayaan, tempat-tempat wisata, pokoknya Around Bali. Dan pada siang hari ini Bibi akan membahas salah satu makanan legendaris yang ada di Bali. Jadi selain tradisi budaya dan destinasi wisatanya yang mampu menghipnotis wisatawan, Pulau Dewata tercinta kita ini juga menyimpan beragam kuliner ya yang masih mempertahankan nilai tradisional terutama dalam penyajiannya. Misalnya menggunakan alas dedaunan. Udah pada bisa nebak belum Baby akan membahas tentang apa?

penyajiannya sendiri. Jadi pemilihan daun pisang untuk alas atau piring itu ternyata juga punya banyak fungsi. Jadi daun pisang dapat mencegah kuah mengental. Selain itu ada penelitian menyebut daun pisang itu bersifat antimikroba. Jadi untuk Anda Foxien, ada yang udah pernah nyoba apa belum nih nasi tekor? Kalau Bibi lihat sih di gambar-gambar ini sangat sedap ya. Dan sekarang Anda udah bisa menemukan banyak sekali warung-warung yang menjual nasi tekor ini. Mungkin dari Anda punya rekomendasi ya tempat untuk membeli nasi tekor ini yang recommended gitu, bisa kasih tahu Bibi. Ya pengen nyoba juga enggak sih nasi tekor? Dan itu dia Foxien Around Bali kita pada siang hari ini yang membahas tentang nasi tekor ya. Untuk Anda yang udah pernah nyoba, coba deh kasih reviewnya ke Bibi sekarang juga ya. Sampai jumpa di Round Bali berikutnya.

station sangat-sangat sing adalah one. Naif, Air dan Api, spesial untuk Anda, Foxia, lagu ini baby hadirkan. Semoga bisa menemani siang hari Anda ya di siang hari ini. Dan sekarang Bibi mau menyapa dulu nih untuk Foxian yang udah hadir ya bareng Bibi di sini. Terima kasih banyak yang udah hadir, yang udah gabungan, yang udah kirim salam, yang udah request lagu. Terima kasih banyak ya. Di sini ada Kak Gede Pasok Sugiana dari seputaran Monang Maning sudah ikutan hadir. Hello, terima kasih ya sudah bergabung. Lalu ada Ibu Lastri juga dari seputaran Abian Semal ya dari Badung nih sudah ikutan hadir juga. Untuk lagunya tadi sudah Bibi putarkan. Lanjut lagi ada Kak Cakra sudah ikutan hadir juga. Siang baby girl, mat minggu katanya. Mat minggu gak tuh ya, malam minggunya kemarin ya. Sekarang mat minggu aja. Terima kasih ya Kak Cakra ya. Lanjut lagi ada Chamboys sudah ikutan hadir juga di sini. Terima kasih sudah absen siang ya. Untuk lagunya tadi juga sudah baby putarkan. Salamnya buat Kak Beb aja katanya. Semoga sehat selalu dan lancarkan rezekinya. Amin. Langsung karena terima kasih ya. Doa juga berbalik lagi untuk Chamboys dan untuk Foxy juga semuanya. Lanjut lagi ada Kahida. Halo Kahida, terima kasih ya sudah ikutan gabungan bareng Bibi di sini. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu juga. Lanjut lagi ada Beligus Bawah di sini dari seputaran Batu Bulan sudah ikutan hadir juga. Terima kasih banyak sudah ikutan gabungan. Lanjut lagi ada Nyoman Wijana sudah ikutan hadir juga bareng Bibi di sini. Terima kasih. Lalu ada Kak Bastik Forever sudah ikutan hadir juga. Terima kasih banyak ya. Lanjut lagi ada Kato Purwa. Halo Kato Purwa ya, terima kasih sudah ikutan hadir, udah absen siang juga. Untuk lagunya tadi juga sudah Bibi putarkan, terima kasih banyak ya. Lanjut lagi ada Kak Agus Ade sudah ikutan hadir juga bareng Bibi di sini. Terima kasih banyak ya Kak Agus Ade ya. Lanjut lagi ada Morey Sukerti sudah ikutan hadir juga. Morey Sukerti, halo, semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya Morey Sukerti ya. Lanjut lagi nih ada Kak Andi nih yang lagi bekerja ya, melawan teriknya sinar matahari. Semangat Kak Andi ya, semoga pekerjaan hari ini bisa cepat selesai juga. Semangat pokoknya, walaupun panasnya sinar matahari di luar sana tidak melunturkan semangat Kak Andi. Dan untuk Foxy-nya juga mungkin ada yang lagi kerja juga, yang lagi mengejar pundi-pundi rupiah. Semangat ya di hari Minggu ini, di siang hari ini. Semoga kerjaannya, kegiatannya semuanya lancar sampai selesai nanti, supaya gak ngebosenin gitu kegiatannya ya. Boleh banget request lagu di sini bareng Baby. Baby tungguin sampai nanti menuju pukul 4 sore.

Kapsian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini. Karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, Busanga-sanga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk info lebih lengkapnya, jangan lupa cek Instagram dan TikTok @

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Well, simply the best station, sangat-sangat sing adalah lawan. The Calling, wherever you will go. Spesial untuk anda, Foxy, yang lagu ini Bebe Dirken. Semoga bisa menemani siang hari anda di siang hari ini. Semoga terhibur juga ya dengan lagu yang sudah Bebe hadirkan. Selain lagu-lagu yang Bebe hadirkan bisa membuat anda chill, membuat anda healing, rasa healing, ada juga perlu loh healing tuh ke dunia luar gitu bahasanya. Dan untuk anda yang lagi cari tempat healing nih, yang tenang dan nyaman yang ada di Bali, boleh langsung aja ke Mangolang Lake Resto. Di sini Foxian bisa healing sambil nikmati pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman dan jauh dari bisingnya kota dan pasar. Kalau soal makanan, Mangolang Lake Resto punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Untuk harganya juga masih terjangkau banget, pas banget untuk nongkrong, makan bareng keluarga, atau quality time. Foxy bisa langsung aja datang ke Mangolangon Lake Resto yang berlokasi di Jalan Sawo, nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar. Jangan lupa mampir lo ya. Dan ajak semua orang kesayangan anda untuk merasakan ambience dan juga makanan yang ada di Mangolangon Lake Resto. Mangolangon Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat. Thank you.

0: untuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ragani pasti ngangge parfum anyar nih. Cie.
2: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jegadi aing mi ne mo. Len gati ne. Jek seger ne bonen seger.
2: Nggih, beli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender dados aromanya ni setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ni 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dije.
3: Tapi kini mo travel size ni males sing mo.
2: Tan beli ulung dasa 5 kemantan niki tan nyantos ganti 100 tali kok beli.
3: Mi jegaeng luung nih mok produk nih di jeneng ngidang meli mok. Coba info malu.
2: Dados nih kematumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane sani aktif lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali. Fox Radio.

merupakan segmen yang akan menguji kesabaran kita semua ya. Yang akan menguji kehahahan kita semua gitu ya Foxian dia. Jadi Foxian, Titi DJ kita pada siang hari ini itu adalah penyanyi-penyanyi apa sih yang gak pernah santai? Langsung aja untuk Anda yang belum jawab Titi DJ pada siang hari ini, boleh banget langsung aja kirim jawaban Anda melalui WhatsApp di 087 8784 kali 102, atau melalui question box yang ada di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Boleh banget langsung aja diramaikan ya. Sekarang Baby mau menyapa dulu ya yang udah kirim jawaban ya, yang sudah memberikan jawaban terbaiknya gitu bahasanya sama Baby. Oke, di sini ada Kak Yoi yang sudah kita hadir juga, udah ikutan jawab Titi DJ juga. Jadi versi Kak Ayoway adalah penyanyi-penyanyi apa yang gak pernah santai. Versi Kak Ayoway adalah Melly gak slow. Melly gak slow katanya, plesetan dari Melly Guslow. Oke, Melly gak slow dia. Jadinya gak santai ya, karena gak slow. Oke, gak apa-apa. Terima kasih ya Kak Yowi sudah mengirimkan jawabannya. Lanjut lagi di sini ada Katu Purwa yang sudah mengirimkan jawaban Titi di Jonya ke Baby. Versi Katu Purwa adalah penyanyi-penyanyi apa yang gak pernah santai. Versi Katu Purwa adalah Melly gak slow, Kak Beb. Plesetan dari Melly Guslow. Oke, sama ya, sama. Sama nih jawabannya nih, kira-kira benar enggak nih jawabannya ya? Terima kasih ya. Lanjut lagi di sini ada Kak Bayu MBS juga sudah menjawab, katanya Raisa. Oke deh, Raisa deh. Lanjut lagi di sini ada yang sudah menjawab juga. Ada Chamboys yang sudah ikutan menjawab. Iya, terima kasih sudah mengirimkan jawabannya. Lanjut lagi, versi Chamboys adalah penyanyi-penyanyi apa yang enggak pernah santai. Jawabannya adalah Melly gak slow. Sama nih jawabannya, sama. Oke, gak apa-apa. Terima kasih loh Chamboys ya sudah menyerahkan jawabannya. Lanjut lagi ada Kak Rani sudah ikutan hadir juga, ikutan jawab Titi DJ. Versi Kak Rani adalah penyanyi-penyanyi apa yang gak pernah santai, katanya Afgan. Ih, alasannya mana? Afgan, tiba-tiba Afgan aja. Tapi gak apa-apa, terima kasih loh ya Kak Rani sudah menjawab Afgan itu gitu. Gak apa-apa, mungkin emang Afgan gak pernah santai, kita kan gak tahu ya saking sibuknya gitu kan. Oke, lanjut lagi di sini ada Bligus Bawo yang sudah mengirimkan jawabannya. Versi Bligus Bawo adalah penyanyi apa yang gak pernah santai, adalah Melly Guslow. Kenapa tuh Melly Guslow? Pasti nyontek nih Bligus Bawo ya. Tapi gak apa-apa, jawabannya gak ada yang salah, gak ada yang benar. Disesuaikan sama taste jokes bapak-bapak masing-masing aja gitu ya. Jadi santai aja, dibawa santai aja, dibawa happy-happy aja gitu kan. Dan itu dia yang sudah mengirimkan jawaban Titi DJ pada siang hari ini. Terima kasih banyak ya yang sudah mengirimkan jawabannya. Ingat ya, ini hanya untuk seru-seruan aja, jangan dianggap serius gitu. Kalau mau diseriusin juga gak apa-apa sih sudah. Tapi ingat ya, ini jokes bapak-bapak ya, that jokes gitu. Jadi kita bisa sesuaikan dengan bapaknya siapa dulu yang ngejokes nih gitu. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, iya Baby juga udah gak sabar banget untuk spill jawaban Titi DJ kita pada siang hari ini. Jadi penyanyi-penyanyi apa yang gak pernah santai? Penyanyi apa ya? Ayo, ada bisa jawab gak? Penyanyi apa? Kenapa jadi kayak ngamen ya? Jadi, versi Fox Radio Bali, penyanyi-penyanyi apa yang pernah santai adalah jeng-jeng-jeng-jeng SMR dulu. Yes, betul jawabannya. Melly Guslow alias Melly Guslow. Melly Guslow, sorry banget ya Melly Guslow dijadiin Titi DJ pada siang hari ini, gak apa-apa ya. Kongres, tepuk tangan dulu untuk Anda semua yang sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya yang salah, yang benar, gak apa-apa. Semuanya hebat ya. Dan sampai jumpa di Titi DJ minggu depan.

0: Duh, capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang, badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada, di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas!
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya, Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama, khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

Upgrade your game bersama 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Wow, gak kerasa nih Foxian sudah hampir 3 jam Bibi menemani Anda di program Break Time dengan lagu-lagu tahun 2000-an kesayangan Anda. Ini sudah waktunya Bibi pamit undur diri. Tapi sebelum itu, Bibi mengucapin terima kasih banyak dulu untuk Foxian yang udah nemenin Bibi, yang udah kirim salam, request lagu. Terima kasih banyak. Bibi juga mau minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang terlewat, belum bisa Bibi bacakan keseluruhan, dan request lagu yang belum sempat Bibi putarkan. Kita jumpa lagi minggu depan ya Foxian di Break Time dari jam 1 sampai jam 4 sore. Kalau gitu Bibi mau break dulu. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Bibi Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. See you, bye.

0: ada lawan.
1: Pos-pos ter Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Upgrade your game bersama 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. 99,3 FM Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia, voice of Sangasanga. Hai hai hai, selamat sore Foxian dan semeton Fox. Apa kabar sore hari ini? Seperti biasa barengan Bella Octavia, kali ini akan menemani Foxian dan semeton Fox dari jam 4 sampai jam 6 sore, hanya di chat post Poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali, kali ini edisi ke-21 Poster Indonesia di tanggal 24 Mei 2026. Ada siapa aja sih yang menemani? Ada Bella Octavia as a host, ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot, ada Dewi N. Hai as creative producer, dan Iya Sagib as production.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Kali ini Foxian dan semeton Fox pasti penasaran siapa sih yang sudah berada di posisi 20 hingga jawara minggu ini. Tapi sebelum itu, ternyata ada single yang harus out dulu yang sudah bertahan selama 17 pekan. Lagu miliknya Nanda Chandra, Setara. Bye bye, bye bye.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Di posisi 20, kali ini lagunya yang lagi viral banget Foxian dan semeton Fox, tapi harus turun sebanyak 6 peringkat di posisi 20. Lagu miliknya Nadif Basalamah, Aziz Harun, dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Memang ya, lagu ini tuh bikin kita pengen kembali lagi ke kota yang sama, tapi ada si dia. Yap, si dia yang selalu membuat kita jatuh hati, Foxian dan semeton Fox.

0: pos-pos ter-Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Kali ini sudah masuk menjadi new entry kita di posisi 19. Ah, ini mah bestinya Bella yang punya lagunya Foxia dan Smeton Fox. Lagu miliknya Topati dan Meiska. Ingin ku miliki. Asik. Yap, lagu ini populer pada tahun 2012 oleh Ruth Sanaya yang bercerita tentang cinta terlarang. Tahun ini juga lagunya dibikin next level oleh Topati sebagai penulis lagunya sendiri, Foxia dan Smeton Fox. Karena gak mau sendirian dan pengen lagu ini terdengar lebih fresh, jadi Topati ini memilih Meiska sebagai penyanyi yang terlibat di dalam proyek ini.
2: Poster Indonesia, new entry.

0: Pos-poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Di posisi 18, Foxy and the Smeton Fox baru aja naik satu peringkat. Lagu baru miliknya Sheila on 7, Sederhana. Lagu Sederhana dibuat oleh gitaris mereka, yaitu Eros Chandra, yang kemudian disempurnakan oleh dua personel lainnya, Duta Mojo dan juga Adam Subarkah.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Baru aja naik satu peringkat nih Fongsia dan Semeton Fox. Lagu miliknya Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Makna lagu ini ya, Fongsia dan Semeton Fox menceritakan tentang cinta yang tumbuh dari perbedaan keyakinan serta keberanian untuk tetap bersama meski menghadapi banyak perbedaan.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Naik satu peringkat Voxian dan Semutan Fox di posisi 16. Lagu miliknya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Tau gak sih Voxian dan Semutan Fox? Ariel, walaupun suaranya sangat ngebas dan bagus gitu, ternyata Ariel tuh suka banget loh makan pedas. Sampai ada di salah satu wawancara televisi, ia meminta makanan pedas sebelum on air. Gimana tetap bisa suaranya sebagus itu ya? Emang kalau gift dari Tuhan tuh emang beda Voxian, Semutan Fox.

0: Ghostbuster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Dea Lestari kembali aja nih menghidupkan lagu yang ikonik banget yang berjudul Perahu Kertas melalui versi terbaru yang terasa lebih segar dan matang. Ini tuh kayak ngelengkapin lagu ini Foxian dan Smeton Fox. Tapi sayangnya lagu ini harus turun sebanyak 4 peringkat di posisi 15 Dea Lestari Perahu Kertas. 15.

0: Radio. Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih atasan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rajang semang, gek.
3: Rajang semang, mok, gek.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sane kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
3: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
2: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
5: Turunnya juga sama nih Foxian Semeton Fox, sebanyak 4 peringkat berada di posisi 14. Toh Pati featuring Fabio Acer, Cinta Kita. Lagu yang menyuarakan kerinduan akan kepercayaan yang utuh dalam sebuah hubungan. Emang masih ada kepercayaan yang utuh Foxian dan Semeton Fox zaman sekarang? 14.

0: Pos Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Posiana Semeton Fox balikan lagi barengan Bella di chart poster Indonesia. Kali ini baru naik 3 peringkat. Di posisi 13, Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah. Wah, kalau lagi mencintai seseorang tapi gak ada arahnya, kira-kira Posiana Semeton Fox bakal lanjutin atau lepasin aja? Agak susah sih ya. Kita tanya Rizky Febian aja gimana?

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Baru aja naik 2 peringkat Polsian dan Semeton Fox di posisi 11. Tapi ya, kalau dengerin lagu yang satu ini, Sempurnanya Aku, ini tuh lagu yang dipopulerkan oleh grup musik NPD, yang mana trio pendatang baru di industri musik Indonesia. Jadi ya, digawangi oleh 3 konten kreator, yaitu Niki Putra, Mario Kaisar, dan juga Kev, yang sebelumnya dikenal di media sosial. Tapi di antara mereka ini, yang mana sih yang paling NPD? Yaps, NPD dulu yuk di Sempurnanya Aku di posisi 11 naik 2 peringkat. 11.

0: Pos-pos ter-Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Posisi Sebutan Fox, balikan lagi di posisi 10. Siapakah dia? Lagu miliknya Ghea Indrawari, Seribu Kali, yang turun ternyata merosot cukup jauh sebanyak 6 peringkat. Jadi ya, Foxy dan Sebutan Fox, yang belum tahu ya, lagu ini benar-benar deh ngajak kita buat bucin dan kembali lagi sama orang yang sama walaupun sampai 1000 kali. Mau gak? Mau lah kalau orangnya tepat.

0: Radio. Lagane pasti ngangge parfum anyar nggih. Cie.
1: Kan beli niki tiyang ngangge produk sanga-sanga manten Sanit Travel Size.
2: Mi, jegadi aing mi ne mbok. Len gati ne. Jek seger ne bonen seger.
1: Nggih, beli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender dados aromanya ni setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ni 30 ml dados nika antuk anggen ngewacan ring dija.
2: Tapi kini mo travel size ni malesing mo.
1: Tan beli ulung dasar 5 ke mantan niki tan nyantos ganti 100 tali kok beli.
2: Mih jegang luung nih mo produk nih dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
1: Dados nih kematumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sani aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sangasanga Hospitality.
4: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini enten becik.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Baru aja naik 3 peringkat Fox Yana Semeton Fox. Lagu miliknya Mahalini di posisi 9 untuk yang bersamanya. Jadi ya, Mahalini ini menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi terhadap isu sosial dan lingkungan. Jadi, ia tuh sering banget terlibat dalam kegiatan amal dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama terkait dengan masalah sosial yang dialami oleh anak-anak dan lingkungan.

Siang dan Sebutan Fox, balikan lagi barengan Bella Octavia. Kali ini ya, lagu yang sangat dalam menusuk relung hati Foxian dan Sebutan Fox. Lagu miliknya Ivan Seventeen di posisi 8, Jangan Paksa Rindu, yang naik satu peringkat. Jadi ya, digarap bersama Opik Kurdi, lagu ini bercerita tentang hubungan yang perlahan mengalami perubahan.

0: Ghostbusters Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Aduh, lagu ini suka banget deh, Foxian dan Smeton Fox. Kayak kita harus kita buat menyenangkan. Dalam hidup kita buat semuanya lebih menyenangkan, Foxian bersama Bernadia. Lagu yang baru naik satu peringkat di posisi 7. Yah, lagunya Bernadia yang ini, tumben ya yang gak galau. Bisa kita dibuat galau, tapi kita sekarang dibuat untuk menikmati segala sesuatunya. Kita buat menyenangkan yuk, posisi 7, Bernadia. 7.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Baru aja naik satu peringkat Foxy and the Smeton Fox di posisi 6, Yovi Widianto, Kim Neida Kini. Dengan aransemen yang lebih segar, kolaborasi tetap memunculkan elemen nostalgia sehingga sangat relevan dengan pendengar lama maupun baru. Ya udah, gimana kalau kita dengerin bareng-bareng yuk? Posisi 6, Yovi Widianto, Kim Neida Kini.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Dirilis baru aja nih Foxian dan Semeton Fox di tanggal 6 Februari 2026. Haha, dengan cepat menyedot perhatian penikmat musik Indonesia karena menawarkan nuansa yang kontras dengan karya-karya Sabrina sebelumnya. Di posisi 5, Sabrina Leanor, haha, naik satu peringkat.

0: Pos poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Turun 3 peringkat Fox Yandel Semeton Fox, lagu yang relate untuk seseorang yang pernah mencintai dengan sepenuh hati, namun selalu tidak cukup di mata pasangannya. Ayo, ada yang lagi ngerasain? Posisi 4, Firgaun Tak Setara. 4.

popularitasnya sangat tinggi. Terlihat dari sedikitnya 129 ribu postingan di TikTok yang menggunakannya sebagai musik latar. Wah, naik dua peringkat di posisi 3. Salpiadi ada titik-titik di ujung doa.

Indonesia. Polsiaris Beton Fox balikan lagi barengan Bella Octavia. Kali ini Bella bakal updatein yang sudah berada di posisi 2, Anji Putus atau Terus yang naik satu peringkat. Jadi ya, lagu ini tuh mengisahkan tentang momen emosional antara kedua pasangan yang bingung mau melanjutkan hubungan atau tidak. Jadi putus atau terus kira-kira Polsiaris Beton Fox?

0: Radio. Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: pos-pos ter-Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Foxianis Beton Fox. Kali ini Bella bakal updatein dulu dari posisi 10 hingga 2. Siapa aja sih yang sudah bertengger di posisi 10? Ghea Indrawari, 1000 kali.

0: Pos Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Fungsi Anda Sebutan Fox, kali ini gabungan lagi masih di Chart Poster Indonesia. Di antara Foxian dan Sebutan Fox, ada yang pernah menjadi cegil? Wah, ini judul lagu miliknya Nabila Takiyah yang mengisahkan tentang seseorang yang tengah jatuh cinta dan ingin menjalani hidup bersama sang pujaan hati. Saling setia, menua bersama dalam hubungan yang dilandasi komitmen dan kebersamaan. Caelah, bisa nggak? Bisa dong. Yap, ini lagu menjadi jawab di minggu ini. Peringkat 1 jawara minggu ini, Nabila Takiyah, Cegil, naik 1 peringkat dan sudah bertahan 13 pekan. Ucapin dulu selamat yuk. Congratulations. Selamat. Posisi pertama kita, jawara kita, Nabila Takiyah, Cegil.
2: Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia.

0: Pos Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Upgrade your game bersama 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. 99.3 FM Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia, voice of Sanga-Sanga. Wah, wah, wah, wah, Foxianismeton Fox. Gak kerasa ya, di hari Minggu yang bahagia ini, Bella Octavia sudah menemani kurang lebih 2 jam. Dan sudah waktunya pamit undur diri. Jangan lupa dengerin Fox Radio Bali setiap hari, detik, menit, setiap waktu pokoknya ya. Dengerin Bella Octavia juga ya, dan pastinya di chat poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali kali ini edisi ke-21 poster Indonesia di tanggal 24 Mei 2026. Ada siapa aja sih? Pastinya ada Bella Octavia as a host, ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot, ada Dewi and Hai as creative producer, dan Iya Sagib as production. Sign out from Poster Indonesia. See you next week. Bye bye.
2: Bye. Bye bye. Bye.
0: Poster Indonesia.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perat.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: buat pagi anda makin asyik dengan Good Morning Foxia.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile Apps
1: supaya anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan anda.
1: With us, more being happy.
2: Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Hari Senin. Ketemu lagi, jumpa lagi barengan sama Grace di sini Foxian di Good Morning Foxian.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Apa sih, Kak? Hari Senin lo harus happy, tau gak? Karena kalau
3: emang kalau orang istighfar gak happy?
2: Ya enggak, kakak kesannya tuh kayak ngeliat setan aja pagi-pagi.
3: Iya, gue cuma heran aja, santai aja kenapa sih?
2: Gak bisa gitu dong.
3: Nyapa Foxian itu pagi-pagi gitu. Jangan kegiatan kayak gitu. Kita gak harus... semua Foxian bisa untuk dengerin lo berisik pagi-pagi.
2: Kita
3: guys.
2: Harus pagi-pagi nularin vibes positif. Biar
3: five
2: hari positif Senin
3: itu,
2: akhir bulan tuh gak kerasa.
3: Positif itu tidak mesti teriak-teriak.
2: Kita gak teriak-teriak loh, kak. Saya gak teriak-teriak. Saya cuma kayak happy banget hari ini.
3: Happy kayak pulang
2: dugem aja. Hari ini akhir bulan, Kak.
3: Ya terus kenapa? Lagi masih miskin. Jauh gajian kita.
2: Itu dia makanya jadi saya lagi pura-pura bahagia dan itu enggak gampang.

0: Music is about to feel. Feel the beat. Fox Radio.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
5: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: Fox

0: harusnya pakai
1: iya.
0: Are you ready to VCS?
1: Iya.
0: Fox Challenge Series.
1: Ini kok tiba-tiba naik ini sih?
0: Kenapa gak ada? Saya jadi gak mau ngomong. Kalau misalnya gak ada kayak gitu, saya gak mau ngomong. Saya gak mau on air.
1: Enggak,
0: jadi harusnya ada dulu. Kalau ada dulu baru saya mau on air. Karena gak ada gitu saya gak mau ngomong sekarang. Saya gak mau ngomong.
1: Gue belum mencet loh. Gue belum mencet. Tapi kok udah masuk suaranya dia?
0: Iya kan kak.
1: Nggak,
0: walaupun mic-nya belum on, si mic ini aja kayak ini banget
1: nggak,
0: sama
1: serius.
0: Saya.
1: Ini mic belum on, suaranya dia udah masuk loh.
0: Iya nggak apa-apa, mic aja sayang banget sama saya. Jadi nggak, dia tetap mau ini kak. Saya bagi body lotionnya sangat-sangat dong kak.
1: Comelnya lu kali
0: kering
1: ya.
0: Banget tuh kulitnya kak. Sini.
1: Eh lo tuh bikin
0: tolong,
1: rugi tau, ini kan sampel.
0: Ya sampel kan dipakai, kalau gak dipakai kan nanti kan sayang. Punya sampel kan buat dipakai.
1: Tapi kan
0: Foxian, hari ini saya kan kesiangan bangun. Jadi saya belum sempat pakai lotion saya yang di rumah gitu. Lotion saya
1: lo tuh gak modal dah. Kalau parfum minta, body lotion pakai di kantor.
0: Oh iya lagi. Iya saya kesiangan bangun.
1: Minyak rambut gak perlu loh.
0: Gak perlu. Aduh belum sikat gigi lagi.
1: Ah, iya kan?
0: Tapi gak apa-apa kan agak-agak wangi
1: kan?
0: SMA jigongnya aja baunya bau aromaterapi tau.
1: Jijik banget sih.
0: Tapi bau aromaterapi.
1: Mana ada aroma.
0: Ih enak tau. Ada pertanyaan nih dari kakak Neto ya.
1: Aduh
0: katanya, kak saya mau nanya nih, apa sih bedanya respect sama takut? Karena kemarin nih malam minggu kan ada temen baru balik dari Holland. Bakery.
1: Oh toko ini toko roti.
0: Iya. Katanya gimana sih? Kemarin ada temen gue baru balik dari Holland. Dia itu salah satu temen yang punya hotel di Candidase. Nah okay. Terus karena itu ini diundang gitu kan ke hotelnya sama temen-temen Hollandnya dia.
1: Terus
0: tahu-tahu istri telpon gue suruh balik. Gue diketawain. Dibilang wah lu takut sama bini lo ya. Gue bilang bukan takut tapi respect. Kalau menurut teman-temannya dia itu takut nggak respect. Nah ini
1: oke.
0: Ini respect namanya. Bener dong respect dong.
1: Kok kan bener. Kok pendapat lo nggak ini sih nggak subjektif sih.
0: Subjektif kak itu respect namanya. Emang kakak kalau misalnya
1: sebentar yang perlu gue tanya dulu adalah bini lo nelpon itu di hadapan teman-temannya dia.
0: Ya iya dong maksudnya kan Kaneto nih lagi di hotel sama teman-temannya.
1: Terus istrinya nelpon suruh balik. Pertanyaannya suruh baliknya ngapain?
0: Loh, tar dulu nih. Emang kalaupun gak ada apa-apa.
1: Bukan.
0: Disuruh balik itu laki-laki gak mau balik.
1: Apa dulu alasannya?
0: Maksudnya gitu,
1: se-urgent itu.
0: Maksudnya suruh balik kalau gak ada apa-apa gak boleh berarti
1: gini,
0: menurut lo kak.
1: Gini. Ini dia balik dia posisi kerja dong.
0: Enggak, lagi kumpul sama teman-temannya.
1: Iya, tapi kan di dalam rangka membangun relasi kan?
0: Bangun relasi.
1: Ya kan,
0: cuman ngumpul-ngumpul lo bilang
1: ini,
0: bangun
1: ini
0: relasi.
1: Ini masuk kategori pekerjaan dong.
0: Enggak dong kak.
1: Kok bisa enggak? Dia kan dia seorang apa sih? Dia kerjanya apa?
0: Kan itu ini broker. broker saham kan kan itu lo ya.
1: Dia broker juga. Ya boleh-boleh aja sih.
0: Iya.
1: Dia kan bisa ditelepon Candidase balik lagi ke Denpasar tuh lumayan
0: bukan
1: loh jaraknya.
0: Bukan di Denpasar. Kaneto nih di Candidase, hotelnya di Candidase. Istrinya di mana Kaneto? Kaneto, lo udah nyari gara-gara terus ngilang sekarang.
1: Males
0: istrinya
1: gue.
0: Di sana juga di Candidase juga. Istrinya kan kerja di Candidase, Kak.
1: Candidase tuh Karangasem loh.
0: Karangasem, iya. Jadi temennya punya hotel di Candidase. Terus temennya tuh lagi datang dari Belanda, ngumpul-ngumpul di sini
1: ya, diajakin
0: gitu kan.
1: Iya, gitu kan.
0: Diajakin itu.
1: Terus
0: gitu
1: bininya nelpon.
0: Sah-sah aja.
1: Iya kalau nelpon mah sah-sah aja.
0: Suruh balik, iya Candidase juga. Hotelnya di Candidase, terus istrinya juga di Candidase.
1: Iya maksudnya kan bisa ngomong sama ntar ya, masih ngumpul sama temen, bisa kan ngomong kayak gitu.
0: Kenapa? Kan ya disuruh balik aja dong. Maksudnya kenapa harus nunda-nunda sih?
1: Bukan,
0: kan udah selesai kan.
1: Urgensinya apa?
0: Loh, ini nih. Sampai ada terjadi sesuatu dulu baru mau balik
1: bukan,
0: gitu.
1: Bukan.
0: Berarti kalau misalnya disuruh balik aja nggak ada apa-apa
1: balik,
0: di rumah
1: balik
0: gak
1: itu
0: mau.
1: Maksudnya ngapain kan lagi ngumpul. Dia lagi ngumpul sama teman-temannya.
0: Ya mungkin udah malam.
1: Jam berapa sih diteleponnya jam berapa?
0: Jam berapa sih Kaneto? Apa kita telepon aja deh Kaneto deh. Jam berapa Kaneto? Dan udah berapa jam nih ngumpulnya nih? Kalau misalnya udah satu jam ya udah cukup lah.
1: Loh kenapa sih?
0: Loh apa ya, kenapa
1: emang
0: nggak
1: boleh laki-laki ngumpul itu kan dalam rangka membangun sebuah hubungan supaya dapat ya mungkin proyek atau membangun ya relasi aja
0: kak di rumah udah jarang ketemu karena kesibukan satu sama lain. Ketika ada free time, kenapa
1: jam
0: harus
1: jam 9 putusin? Malam?
0: Udah malam kali jam 9.
1: Jam 9 ya, udah malam.
0: Sih. Udah malam.
1: Kalau kategori di Denpasar jam 9 malam tuh belum malam.
0: Jam 9 belum malam.
1: Kalau di Denpasar ya.
0: Enggak sama istri, enggak sama anak, jam 9 lo bilang enggak malam.
1: Biasa.
0: Kan iya.
1: Emang kenapa? Emang kenapa sih? Kalau nah, daerah timur kayak Klungkung dan Pasar jam 9 malam ya udah masuk kategori malam banget itu karena
0: iya,
1: sepi.
0: Makanya, iya di Denpasar juga udah malam lah, udah waktunya harus tidur. Ih kalau saya pribadi
1: kan masih pagi, iya benar masih pagi.
0: Apanya yang masih pagi? Gigi lo emang matahari aja udah kagak ada. Jadi intinya kalau saya pribadi nggak apa-apa kan itu bagus ya, itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab sama istri.
1: Maksudnya sama kalau keluarga. Dia nggak pulang nggak bertanggung jawab?
0: Ya iyalah.
1: Gimana ceritanya sih?
0: Ya kan bantu ngurus
1: kan, makanya gue bilang di awal, gue tanya di awal, urgensinya apa? No. Kalau gue harus pulang,
0: masa ini
1: kan
0: pulang lagi harus ngumpul. Ada urgensi.
1: Ya bentar loh, kalau hal-hal yang bisa, kalau misalnya yang masih bisa diumpamain, tolong pulang dong beli terang bulan gitu kan bisa entar.
0: Ya elah.
1: Bisa entar dong itu.
0: Walaupun misalnya enggak dititipin barang ya tetap aja
1: tapi kalau perempuan, udah jam segitu ya pulang. Tapi perempuan lah. Itu ada aja alasan suruh pulang. Ya anak udah. Minta martabak lah, terang bulan lah.
0: Kenapa emangnya?
1: Ya enggak apa-apa kalau emang mau beli dulu, gue beliin dulu. Jangan ngeguh gue pas lagi ngumpul.
0: Lah.
1: Apa?
0: Kalau enggak siap komitmen jangan nikah hei anak muda. Kalau nggak siap komitmen, jangan menikah, Bung.
1: Gimana
0: ya? Kalau misalnya Anda menikah, itu Anda siap terima segala konsekuensinya.
1: Bukannya dimintain pulang,
0: anak terang besok bulan lah. Bukannya pulang, besok kan lu masih ngantar anak sekolah, bukannya istirahat, tau bener? Jadi jam 9 malam disuruh pulang karena pagi
1: bukannya
0: ini.
1: Bukannya pulang, besok kan lu? Oh, ya nggak apa-apa. Yang penting kan anak keantar.
0: Karena pagi ini, loh kak, perjalanan ngantar ke sekolah tuh ke Denpasar loh. Jadi setiap hari Senin ini, karena itu tuh harus dari Candi Desa ke Denpasar.
1: Serius?
0: Okay. Iya, masa lo nggak tahu sih udah sekian lama lo kan itu dengerin. Jadi
1: kan yang bisa chat lu sama Neto, iya, makanya kan dia jadi buzzer lu kan, karena lo intimidasi.
0: Gak ada kayak gitu konsepnya. Kan? Nih kalau Jideo ya, saya nggak pernah ngikutin kalau masih di luar. Nih laki-laki nggak siap tanggung jawab bukan dan nggak siap komitmen.
1: Bukan nggak bisa tanggung jawab, gimana
0: gak
1: sih?
0: Nggak siap. Ah, mereka males, kalian itu tidak pernah siap untuk menikah, kalian tidak pernah siap bukan. Untuk meninggalkan rasa senang-senang kalian untuk fokus ngurusin di rumah.
1: Nih kalau kalau ditanya lagi nih ke Foxin, kalau waktu bisa diulang Foxin mau ngapain nih?
0: Lo mau ngapain kak?
1: Kalau gue mau masuk akademi badminton dah.
0: Akademi badminton. Sebenarnya kan nggak ada yang terlambat. Sekarang kalau kakak masuk
1: udah ketuaan, gue menjadi atlet.
0: Kan ada KU 50. Kalau Foxin yuk sekarang VCS-nya kalau waktu bisa diulang titik-titik-titik kalau Indonesia ya, kalau waktu bisa diulang itu pengen banget belajar bahasa negara lain sebanyak-banyaknya. Bahasa Jerman pengen, bahasa Belanda pengen.
1: Hah, berarti lo suka traveling ya? Berarti ya?
0: Ya enggak, ternyata pokoknya itu adalah bahasa. Kayak Jakob tuh kan yang kemarin narasumber kita. Di Cina dia bisa bahasa Mandarin.
1: Jakob itu ini kan ya?
0: Jakun.
1: Oh itu Jakun.
0: Iya saya pengen banget belajar bahasa Mandarin. Bahasa Belanda.
1: Kan lo udah bisa.
0: Boro-boro kak, Inggris aja Senin Kemis.

0: Podcast. Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sangat-sangat, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: diserahkan.
1: Lo pernah kepikiran sempat pengen jadi ini gak? Ah, mau kursus vokal deh gitu.
0: Menjadi penjaga hatimu. Bayangkan bila kau datang.
1: Males banget dah.
0: Diam dulu, tanggung. Bahagiakan aku.
1: Mood pendengar. Mood pendengar jadi berantakan tau.
0: Kita kan pernah kursus vokal. Lo udah masuk belum sih? Saya lupa kalau saya kan seniornya kakak. Waktu di radio dulu.
1: Gak pernah. Oh, itu kan cuman teknik vokal doang.
0: Nyanyi itu.
1: Gak pernah,
0: nyanyi.
1: Gak pernah.
0: Nyanyi, Kak.
1: Gak pernah sih masuk kayak gitu.
0: Saya nyanyi lagu Menatap Lembayung di Langit Bali.
1: Tua banget.
0: Iya, tapi itu.
1: Enggak, tapi lo kepikiran gak? Ah, pengen sekali waktu pengen kursus vokal lah gitu.
0: Iya sih.
1: Pernah?
0: Pernah. Kakak percaya gak sih kalau pada dasarnya orang itu suara bagus karena dilatih, bukan karena
1: ada bawaan.
0: Bawaan pun kalau gak dilatih kan kayaknya ya gak bisa.
1: Tapi kalau dia, kalau dia memang bakat ya, atau bawaan, itu tinggal dipoles doang.
0: Iya
1: dong, iya, kan tinggal iya. Perbaikin teknik-tekniknya.
0: Nah, ya teknik kan? Itu kan yang kalau kayak suara nada tinggi.
1: Iya. Gitu kan. Terus kalau orang yang nggak bisa, benar-benar nggak bisa, itu memang harus belajar solmisasi dulu.
0: Tapi
1: ya
0: kalau
1: kan?
0: Misalnya ketika dia dilatih, dia jadi bagus nggak?
1: Jadi bagus.
0: Berarti nggak ada dong tipe orang suara jelek dari sananya. Ya, semua bakal bagus kalau
1: semua
0: dilatih
1: ada
0: gitu.
1: Semua bakal bagus kalau kita tahu karakternya.
0: Ha-ha.
1: Terus note-nya di mana? Mm-hmm. Karena kan kebanyakan orang-orang pengen nyanyi seperti penyanyi aslinya.
0: Jadi ngikutin ya, nggak ada ciri
1: khasnya. Betul. Contoh kayak gue, suara gue kayak gini, nggak mungkin gue nyanyi dengan nadanya Judika. Iya dong, kan tinggi banget itu.
0: Tapi nada saya tuh kata orang-orangnya
1: pendek.
0: Agnes Monica.
1: Agnes Monica, coba.
0: Yang mana, yang lagu apa?
1: Yang tak ada logika.
0: Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Mirip kan? Ya kan? Kayak saya dikit lagi bakal go internasional kayak kan.
1: Okay.
0: Tapi banyak banget sekarang penyanyi-penyanyi yang akhirnya mereka bisa go internasional dari YouTube ya kayak. Contoh Rich Brian.
1: Iya, karena gini, peluang mereka kan, mereka punya channel sendiri.
0: Iya.
1: Jadi mereka tahu bagaimana, ah kayaknya channel gue kalau dikembangin seperti ini akan lebih masif dah.
0: Mm-hmm.
1: Orang-orang pada tahu lagu gue lebih cepat gitu.
0: Iya betul. Kan? Makanya Rich Brian yang dia rapper gitu kan, dia iseng aja upload kayak gitu. Ternyata sosial media yang bawa dia akhirnya dia bisa ke Amerika.
1: Betul. Tapi kalau seandainya nggak punya bakat, kira-kira ada nggak sih peluang buat orang bisa dapat penghasilan belasan juta?
0: Manusia
1: gitu?
0: Silver.
1: Wah, mana ada segitu.
0: Manusia silver. Kan kakak tipe orang ngasih ke manusia silver.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Padahal tuh penghasilan dia lebih banyak daripada kita.
1: Tapi manusia silver juga baru-baru sekarang nih jadi notice media sosial kan?
0: Iya,
1: karena
0: iya.
1: Dia nodongin pisau kan?
0: Karena iya, dan sebenarnya iya kan? Emang udah banyak banget Kak, badut-badut tuh loh Kak.
1: Tapi sekarang banyak yang di ini tahu, banyak ditangkap-tangkapin.
0: Iya, karena semenjak yang di pisau itu kan.
1: Yang di lampu merah Pesanggaran.
0: Itu banyak.
1: Pengamen, manusia silver, badut.
0: Nah, kalau pengamen menurut lo ini enggak? Boleh enggak sih dikasih? Kan dia nyanyi. Kalau pengamen
1: boleh,
0: ya. Kalau pengamen apalagi misalnya pas kita di warung.
1: Tapi pengamen-pengamen mestinya tahu diri lah.
0: Iya, kadang-kadang pas kita lagi makan ya Kak ya.
1: Pertama itu lagi makan, terus yang kedua mereka nyanyi dari refnya doang. Dan mereka satu lagu belum beres udah keliling.
0: Udah kelar ya. Udah gitu kakak tau enggak sih? Saya kapan hari lagi makan nih kan di daerah Tamrin nih. Terus pas saya makan ada orang, dia bukan pengamen sih, dia lebih ke bawa boneka-boneka kayak
1: apa?
0: Wayang gitu Kak, jadi dia atraksi.
1: Dan lo tau gak,
0: ada ini QR code-nya, ada Chris-nya.
1: Pakai Chris?
0: Iya, karena mungkin sekarang kan orang ada logonya. Sampai biasanya kan gue kan selalu alasan ya, maaf Pak gak bawa uang cash kayak gitu kan. Terus
1: sekarang
0: dia
1: udah bisa Chris.
0: Ada Chris ya, jadi anak gue yang notice kan, mama ada Chris-nya loh ma di sana mah. What?
1: Tapi emang kabarnya Foxen ya, penghasilan manusia silver itu bisa di Bali nih ya, itu bisa tembus 18 juta loh.
0: Weh, UMK aja 3, sekian ya.
1: Nah, fenomena manusia silver di Bali kembali menjadi sorotan publik ya. Di tengah gencarnya penertiban oleh aparat Satpol PP, para manusia silver justru disebut masih nekat turun ke jalan karena penghasilan yang didapat dinilai sangat menggiurkan.
0: Nah, berdasarkan hasil pengawasan Satpol PP Bali ya, penghasilan manusia silver tuh perharinya 300.000 sampai dengan 600.000 Kak.
1: Per hari loh ya.
0: Per hari gitu. Bahkan ada yang sampai tembus juta rupiah, tergantung kalau mukanya makin iba, makin gede tuh penghasilannya.
1: Ah, gokil.
0: Per bulan kan? Nyampe 18 juta Kakak.
1: Dan
0: UMK
1: itu melampaui,
0: 3,4.
1: Wah, UMK aja 3,4 juta.
0: Iya, udah.
1: Ngapain berangkat ke kantor rapi-rapi ya kan?
0: Iya.
1: Mending coret-coret badan dikit
0: kayak
1: ya kan?
0: Bulan depan depan deh saya mau resign deh. Mau jadi manusia silver aja. Apalagi cewek manusia silver. Oh, iya. Pasti kan pada ini kan.
1: Ini kan mereka enggak pakai baju.
0: Lah. Gimana konsepnya begitu gua ya? Udahlah jadi penyiar aja lah.

0: saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Lagane pasti ngangge parfum manyar nih. Cie.
2: Kan beli Nikit yang nganggen produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jegadi aing mi ne mbok. Len gati ne. Jek seger ne bonen seger.
2: Nggih, beli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender dados aromanya ne satato lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ne 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dija.
3: Tapi kini mo travel size ne malesing mo.
2: Tan beli ulung dasar 5 ke mantan niki tan nyantos ganti 100 tali kok beli.
3: Nih jegaeng luung ne mo produk ne dijeneng hidang meli mo. Coba info malu.
2: Dados nih kematumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size Sanga-Sanga, solusi praktis buat ragane sani aktif lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali. Fox Radio.

0: Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari mana ya? Dari siapa itu kak?
1: Kotak.
0: Oh Kotak.
1: Bagaimana
0: selalu
1: bisa?
0: Cinta.
1: Oh, bagaimana bisa?
0: Kenapa kata-kata yang terlalu sering diucapin bagaimana bisa? Harusnya juga bagaimana
1: selalu
0: bisa?
1: Selalu cinta.
0: Bagaimana bisa? Setiap liriknya ada bagaimana bisa kan?
1: Dewi Orchid, album biru. Panjul.
0: Apa ya kemarin ya?
1: Berat-berat bebanku.
0: Tapi emang ya gitu ya kak ya? Ternyata
1: lu bagaimana bisa?
0: Ternyata emang susah nebak judul lagu.
1: Iya ya iya kan? Karena kan kalau kita ngasih challenge ke mereka kan karena emang liriknya doang kita bacain secara biasa aja.
0: Iya, iya,
1: tanpa
0: iya
1: ada nadanya.
0: Nanti Jumat ini kita bakal ngasih challenge main tebak lagu aja ya. Tebak lagu, kita putar lagu, tebak lagu sama judul ya.
1: Ah terlalu gampang, kita cari yang lain lah.
0: Apa ya? Cerdas cermat deh.
1: Tebak nama orang tua.
0: Ah, ya bokap kan? Udah WC apa kak?
1: Hah? Bokap wah lo rahasia cari tahu dong.
0: Eh jangan gitu dong kak.
1: Tau,
0: tapi
1: tahu.
0: Emang masih zaman manggil-manggil sama orang tua zaman sekarang.
1: Enggak lah, dianggap bully lah sekarang.
0: Iya tapi
1: udah dilaporin ke apa ke Komnas sekarang kan.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Tapi anak saya dipanggil sama teman-temannya Ari Budi.
1: Syukurlah nggak dipanggil Ari Handuk ya kan.
0: Iya. Oke, Foxer kita mau ngasih informasi nih ya buat anda yang lagi kehabisan stok produk sanga-sanga.
1: Ya, nih kita sampai kehabisan kayak gitu.
0: Iya, jangan sampai kehabisan lah karena belinya sekarang gampang banget, nggak perlu PO ya, bisa langsung datang ke The Keranjang Bali. Bisa juga di K24 Apotik dan juga Century dan juga Kimia Farma. Dan
1: betul,
0: khusus untuk Kimia Farma ini lagi banyak promo.
1: Apalagi sekarang kan promo periode spesialnya sampai tanggal 30 Juni 2026 ya kan. Karena beli 3 minyak balur klasik free natural cream, beli 2 minyak balur ultimate free natural cream, beli 1 botol minyak tanam minyak tanamu klasik ataupun ultimate juga free natural cream.
0: Yes, dan natural creamnya harganya 100.000 dibagi-bagiin secara gratis.
1: Mantep kan banget lah Babe.
0: Makanya buruan langsung datang ke Kimia Farma terdekat buat ngedapetin promo-promonya sampai
1: sangat
0: dengan 30 Juni 2026. Thing adalah one.
2: For VCS. False Challenge Series.
1: Kita bacain dulu deh.
0: Saya tuh gak nyadar tau, kita tuh kadang-kadang siaran didengerin sama banyak orang ya. Terus kayak saya ngejatohin harga diri saya dengan nyanyi.
1: Gini loh, gak ada yang perlu ngerasa, lo ngerasa ngejatohin diri lo. Orang tuh gak, lo tuh gak usah nyanyi. Ada banyak hal negatif yang bisa Foxian simpulkan.
0: Gimana konsepnya? Lah, buktinya setiap kalau ada perdebatan saya menang terus.
1: Menang terus?
0: Iya iyalah, yang terakhir kemarin saya akui Grace itu ternyata orangnya baik, ya, saya apa-apa aja yang sering bla bla bla.
1: Tapi kan langsung dibalas dengan Cobra versus Cobra.
0: Jangan dong. Udah.
1: Lo yang buka duluan.
0: Iya, iya maaf. Tapi saya makasih lo ya. Kalau saya gak siaran, saya gak akan tahu kalau ternyata Cobra itu adalah kelapa. Mungkin seumur hidup sampai saya meninggal, saya gak tahu kalau Cobra itu kelapa.
1: Lo ya tuh orangnya temperamen.
0: Yang mana gimana ceritanya?
1: Lo tanya apa ke gue jawab, lo langsung emosian.
0: Kakak juga temperamen.
1: Mana?
0: Kakak lo sering marah-marah sama saya. Sampai kapan hari kakak mengumpat saya?
1: Terus lo tukang fitnah.
0: Eh,
1: tukang framing.
0: Hati-hati anda bicara.
1: Orang
0: ya.
1: Orang tuh udah tahu siapa lu, Grace.
0: Hati-hati anda
1: jadi
0: bicara.
1: Jadi kalau lu mau nge-framing bahwa saat lu siaran sendiri itu adalah karakter asli lu, bullshit. Itu semua bohong.
0: Kak, kakak hati-hati
1: bohong
0: bicara.
1: Bohong itu.
0: Kakak hati-hati bicara.
1: Yang ada Grace yang benar.

0: tertu yang pagi.
1: Kakak Boy Gusta, Kakak Boy Gusta itu sangat support dan tahu bagaimana baiknya saya, Kakak Netu. Nggak. Makanya kenapa mereka sepenuh hati mendukung
0: sepenuh
1: saya.
0: Sepenuh hati apa?
1: Ya iyalah.
0: Kan mentang-mentang lo yang ngobrol sama mereka di WhatsApp, lo selalu mengintimidasi.
1: Nggak ada, boleh baca. Jadi Kakak Boy Gusta ternyata ngingetin nih, emang Kak Grace ya nggak ada logikanya itu suaranya.
0: Oh iya, emang nggak pakai logika dia ngomong.
1: Kakak Boy Gusta itu kan buzzer, kok jadi nyerang sih?
0: Iya nggak, gitu kan? Iya buzzer kan di satu topik doang, nggak mesti tiap hari.
1: Iya harusnya tiap hari.
0: Nggak bisa
1: katanya,
0: dong.
1: Tamunya Kak Boy Gusta aja sampai ngakak katanya dengar suara Grace. Aduh maaf ya, saya akan menjadi seorang yang behave ya. Jadi kita bacain VCS-nya.
0: Bacain.
1: Kalau waktu bisa diulang titik-titik-titik-titik ya. Kita apa? Mulai dari Kak Santosa nih. Katanya kalau waktu bisa diulang akan kuhindari kesalahanku.
0: Wih.
1: Kesalahan yang mana?
0: Ngomong dong, maksudnya yang jelas gitu
1: yang
0: loh
1: mana,
0: ngejelasinnya.
1: Iya. Udah gitu ada Jidewa nih, kalau waktu bisa diulang mau kawin lagi. Ah. Dia mah enggak jauh-jauh dari begitu. Ini laki-laki nih, laki-laki nih. Nih, begitu.
0: Kenapa
1: ini
0: sih?
1: Contoh satu dari 100.
0: Mereka berhak berpendapat.
1: Berhak berpendapat
0: ya
1: tapi
0: udah.
1: Tolonglah, masih banyak hal-hal yang bisa diulang. Kenapa harus pilihannya nikah lagi?
0: Ya itu pikirannya dia
1: pernah.
0: Dong.
1: Tapi
0: lo hargain dong.
1: Kalau ada kesempatan poligami mau?
0: Enggak.
1: Misalnya dalam keadaan keuangan yang mapan banget. Udah gitu disetujuin sama istri pertama.
0: Kalau disetujuin, aku pikir-pikir.
1: Buke lo.
0: Ngapain sih?
1: Buke lo gak bisa ditutupin.
0: Namanya izin.
1: Ini ada ibaratnya lo, dari saya zaman kecil, apa ibaratnya?
0: Apa?
1: Kucing dikasih ikan asin, malah nolak. Mana nolak itu? Itu pepatah kuno. Ada
0: ya,
1: lagi pepatah.
0: Maksudnya kalau diizinin ya, gue pikirin dulu gitu loh. Justru karena diizinin gue pikir-pikir kenapa ya
1: nggak
0: gitu.
1: Nah, Foxian yang laki-laki nih. Kalau misalnya dikasih izin ya untuk misalnya menikah lagi sama istri.
0: Menikah lagi? Enggak lah. Ngapain? Satu aja cukup
1: gak
0: lah.
1: Gak percaya.
0: Kok lu?
1: Gak percaya.
0: Lu tuh ngomong kayak gitu tuh kesannya gue apa?
1: Emang iya.
0: Otak gue tuh otak nikah.
1: Emang
0: gitu.
1: Iya.
0: Emang iya.
1: Kan emang iya. Otak lo tuh gak bisa dikontrol. Ya udah.
0: Tuh kan? Lu nge-framing gue kan?
1: Emang iya kayak
0: hal-hal
1: gitu.
0: Yang gak gue lakuin, hal-hal yang gue gak pikirin. Akhirnya lu membuka mindset itu.
1: Mana mungkin kakak gak mikirin
0: itu.
1: Kakak pernah nanya sama saya.
0: Apa?
1: Kalau misalnya lo izinin gak ketika misalnya suami lo memutuskan untuk. Kan kakak pernah nanya kan.
0: Iya kan gue nanya lo sebagai
1: kakak
0: perempuan.
1: Kakak pernah nanya on air lo. Dengan tegas saya bilang tidak gitu. Berarti kan kakak sebagai laki-laki lagi survei.
0: Enggak.
1: Perempuan tuh sebenarnya ngizinin gak sih?
0: Enggak ada. Nah, baca dulu deh. Kalau Boy Gusta, Boy Gusta apa tuh?
1: Dulu, kakak Gus bawa dulu.
0: Kalau waktu bisa diulang, pengen balik ke masa SMA dengan pas remaja ceria dan indah bisa belajar kelompok sama teman-teman. Wah, bohong banget.
1: Ya lagi,
0: belajar
1: lagi.
0: Kelompok, lu pacaran lu asli mah.
1: Nyinyir dia. Udah gitu kakak Boy Gusta ya, kalau waktu bisa diulang, dulu gak hambur-hamburin uang buat ngikutin tren, mending investasi.
0: Iya,
1: tapi
0: boleh.
1: Sampai sekarang emang, sampai sekarang juga masih ngambur-ngamburin duit.
0: Masih
1: kayaknya.
0: Dan iya sampai kan? Sekarang belum investasi apa-apa.
1: Belum investasi apa-apa. Udah gitu Bunda Yunita, selamat pagi Duo Kece katanya. Kalau waktu bisa diulang, pengen sehat seperti dulu, bisa nge-gym, bisa
0: wih,
1: kemana-mana sama teman-teman kerja.
0: Widi.
1: Bunda, pokoknya Bunda semangat ya.
0: Emang tapi Bunda kenapa?
1: Bunda kan lagi ini, sakit
0: dia?
1: Kaki.
0: Sakit kaki?
1: Iya. Apa sih Bunda?
0: Apa sih?
1: Sakit kaki.
0: Iya sakit, apa rematik?
1: Rematik ya Bunda ya?
0: Rematik atau apa?
1: Iya pokoknya sakit kaki. Udah gitu Cambo Is nih. Ntar dia ngomel-ngomel kalau gak dibacain. Takut toh. Katanya kalau waktu bisa diulang, aku bakal belajar berenang dari kecil biar pas jatuh cinta gak tenggelam sedalam-dalamnya.
0: Wih.
1: Kakak bisa berenang gak sih tapi?
0: Bisa lah.
1: Bisa.
0: Lu gimana sih bahasa berenang doang gak bisa?
1: Gak bisa lo saya loh.
0: Lu gak bisa?
1: Gak bisa.
0: Si Max?
1: Bisa.
0: Wah.
1: Ya tapi masa
0: lu dikalahin Max sih?
1: Ya enggak apa-apa kalau Max kan enggak belajar. Kakak belajarnya di mana? Kayak kalau orang-orang zaman dulu tuh belajarnya di sungai ya?
0: Kalau gue emang doyan nongkrong di sungai dulu kan.
1: Nah,
0: mau berangkat ngaji mandinya di sungai.
1: Ya kan? Sekarang
0: gue udah pernah hampir tenggelam, udah masuk
1: ya,
0: ke.
1: Ya, kok hampir sih?
0: Udah pernah masuk ke dam.
1: Ya.
0: Iya serius.
1: Harusnya dilanjutin.
0: Masih sayang Allah sama gue, makanya gue dikasih hidup sampai sekarang.
1: Bukan, masih banyak dosa. Kalau lo tuh disuruh bertobat
0: nggak
1: dulu
0: gitu.
1: Yang baik-baik.
0: Umurnya emang panjang
1: umur. Percaya
0: gitu.
1: Gak kalau orang panjang umur tuh berarti masih dikasih kesempatan untuk bertobat.
0: Iya percaya gue.
1: Iya kan.
0: Berarti ya, okay. Lo juga ya. Banyak dosa dong. Kenapa lo gak mati aja?
1: Oh iya lagi. Iya juga ya.
0: Mang Ayu.
1: Kakak Mang Ayu, sobat pagi. Nih, oh enggak request lagu. Katanya minta lagu ya Jambrut.
0: Oke.
1: Ditunggu Kakak Made Hendra.